Wo lagu ke lagi Iren cari oh dari Bandung oh. Kemudian ada Mang Yan oh lagu Mabuk Gadong oh da, ke Jambi. Kemudian ada Fitri lagu Berulang Kali. Kemudian lagu Mang Amat tadi ya lagu Urang Habang Mandi Da Bahabung udah. Alapan seperti sahabat budaya tetap like di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat. Oh jangan kemana-mana, Iren hadirkan lagu request permintaan nikah di sesi pertama ngopi pagi kita kali ini seperti ini.

0: Oh, Not. Kemana ni akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.

Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita jam 7 pagi nih Seperadi. Kali ini dari Belitung Timur Seperadi, oh informasi Seperadi yang dibacakan Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sektor Informal bertambah di Belitung Timur. Hal itu berkat Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia di tingkat desa. Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar ngomong, BPJS Ketenagakerjaan telah salurkan klaim 11 miliar rupiah lebih pada peserta di Belitung Timur. Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia atau Perisai diminta sosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan. Perisai juga bantu masyarakat cari daftar anggota BPJS. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Belitung Rustina menjelaskan agen Perisai jadi program nasional. Tujuannya agar warga pedesaan tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan. Agen Perisai aktif di 22 desa, sedangkan 17 desa lainnya belum aktif. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi ini Seperadi O. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 Seperadi O. Dan dapat Anda bacakan selengkapnya di situs resmi rri.co.id.

0: Daya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa ni warna merah ni? Pelawan oh. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
4: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM Perumpat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak perumpat RRI.

0: Taxi.
1: Maaf, Dek. Di sini dilarang parkir. Ini kan bau jalan. Itu ada rambu dilarang parkirnya. Jadi, silakan motornya dipindahkan ya.
2: Duh, saya kan hanya sebentar. Ke situ saja kok, Pak. Udahlah ya.
1: Adik ini gimana? Ini kan memang tempat dilarang parkir. Jadi, gak boleh sembarangan gitulah. Kalau mau parkir, itu tuh tempatnya.
2: Hahaha. Iya deh kalau gitu. Dasar deh, Pak Kus cerewet.

0: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

harmonisasi antara Melayu Cina di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ibarat lukisan atau mozaik indahnya kerukunan hidup antar masyarakat di negeri serumpun sebalai. Apalagi semboyan Tongin Fangin Cicong atau Cina, Melayu sama saja sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di Bangka Belitung. Istilah ini menjadi cermin eratnya simbol kebinekaan. Istilah ini terus menggema sehingga tidak ada pengkotak-kotakan antara Cina dan Melayu. Mereka bersatu, hidup rukun dalam perbedaan yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan inilah yang menjadi kearifan lokal dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Bangka Belitung.

Selamat pagi Seperadik Sahabat Budaya. Kita lanjut kembali Seperadik Sahabat Budaya di Ngupi Pagi kita di sesi kedua ini Seperadik. Oh, tapi sebelum Iren nak hadirkan informasi untuk Kak Seperadik. Hari ini tanggal 20 Juni 2026 Seperadik. Oh, nah di tanggal ini ada momen penting dan sejarah Seperadik. Nah, di sini Seperadik Sahabat Budaya tanggal 20 Juni 2026 jatuh pada hari Sabtu dan menjadi momen penting dalam kalender nasional dan internasional Seperadik. Oh, nah dari dalam negeri tanggal 20 Juni diperingati HUT ke-75 Kodim 1 atau Bukit Barisan. Kemudian ada pun secara internasional tanggalnya adalah Hari Pengungsian Sedunia Seperadik. Nah, Seperadik Sahabat Budaya, jadi hari ini kita memperingati peringatan HUT ke-75 Kodim 1 Bukit Barisan sami pengungsi Hari Pengungsi Sedunia. Nah, kita bahas yang Hari Pengungsi Sedunia nih Seperadik. Apa makna dari pengungsi sedunia atau Seperadik? Nah, nih perlu diketahui Seperadik, Hari Pengungsi Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai bentuk solidaritas internasional terhadap para pengungsi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Nah, melansir laman UNHCR, hari ini Seperadik dimaksudkan sebagai dukungan bagi semua orang yang terpaksa meninggalkan negara asal demi keselamatan hidup. Secara historis, Hari Pengungsi Sedunia pertama kali diperingati secara global pada 20 Juni 2001. Momen tersebut bertepatan dengan peringatan 50 tahun Konvensi 1951 tentang status pengungsi yang menjadi dasar hukum internasional dalam perlindungan pengungsi. Nah, sebelum resminya ditetapkan sebagai Hari Internasional, peringatan ini dikenal sebagai Hari Pengungsi Afrika. Namun pada Desember

Utara. Kodim 1 Bukit Barisan sendiri merupakan komando daerah militer yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pertahanan di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, ke Kepulauan Riau. Tonggak sejarah penting terjadi berdasarkan penetapan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat nomor 83 garing KSDAD garing PNT garing 1950 tanggal 20 Juni 1950. Dalam keputusan tersebut, KOTT strip SU diubah menjadi Komando Tentara Teritorium 1 Sumatera Utara atau KOTT strip 1 garing SU. Nah, tanggal 20 Juni 1950 inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kodim 1 Bukit Barisan. Penetapan tersebut diperkuat kembali melalui ST Kasat nomor ST garing 636 garing 05 garing 1986 tanggal 20 Mei 1986 yang menegaskan posisi historis satuan ini dalam struktur TNI Angkatan Darat. Kemudian seperti sahabat budaya, pada 21 Juni 1951 terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan penetapan Panglima KOTT strip 01 garing SU nomor 247 garing 05 garing ORG garing 1951 KOTT strip 01 garing SU kemudian berubah menjadi KOTT strip 01 garing Bukit Barisan atau KOTT strip 01 garing BB tanpa mengubah wilayah kerja tetap meliputi 4 provinsi tersebut seperti. Nah, sebenarnya sahabat budaya, nama Bukit Barisan juga dipilih karena memiliki makna geografis dan simbolis. Rangkaian penggunungan Bukit Barisan yang membentang di Sumatera dianggap merepresentasikan kekuatan, keteguhan serta benteng pertahanan alam yang selaras dengan fungsi komando militer di wilayah tersebut seperti. Nah, kemudian ada perkembangan besar terjadi pada tahun 1984 melalui perintah operasi kasat nomor 011 garing 1984 tanggal 22 September 1984 tentang reorganisasi TNI Angkatan Darat. Nah, kebijakan ini kemudian diperjelas melalui surat telegram Kasat nomor STR garing 430 garing 1984 tanggal 21 Oktober 1984 dan STR garing 603 garing 1984 tanggal 28 Desember 1984. Nah, dalam reorganisasi ini seperti jumlah kodam di Indonesia dikurangi menjadi 10. Sejumlah kodam termasuk Kodam Iskandar Muda, Kodam 1 Bukit Barisan dan 17 Agustus sempat diikuidasi atau digabung dalam struktur baru seperti. Nah, dalam perkembangan Kodim 1 Bukit Barisan membawahi 7 komando resort militer atau Korem yang menjadi ujung tombak pembinaan teritorial di daerah, yaitu ada Korem 011 atau Lila Wangsa di Lok Semawe, kemudian Korem 012 Teku Umar di Banda Aceh, kemudian di Korem 021 Dataran Tinggi di Binjai, kemudian Korem 022 Pantai Timur di Pematang Siantar, kemudian Korem 023 Kawal Samudra di Sibolga, Korem 031 Wirabima di Pekanbaru, ke Korem 032 Wirabraja di Padang seperti. Nah, tuh di seperti sahabat budaya, informasi di ngopi pagi kita di sesi kedua ini seperti. Jadi tanggal 20 Juni ini ada momen penting dan sejarah seperti. Jadi ada dua seperti. Oh, yang pertama memperingati hari pengungsian sedunia seperti, ke hari HUT ke-75 Kodam 1 Bukit Barisan seperti. Ya, seperti sahabat budaya, nampak gabung kembali di 0812-1314-1039. Nah, iran tunggu partisipasi Kak di ngopi pagi kita di part kedua ini seperti.

Seperti sahabat budaya, kita angkat telepon kita yang pertama nih. Yuk, ada siapa di mana di part kedua di ngopi pagi kita nih. Dok. Halo. Nih, kah kode pelontang. Ya, lapan seperti dicubi kembali seperti sahabat budaya di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa di mana? Kita angkat telepon kita yang pertama nih di ngopi

0: Pagi kita kedua nih. Halo, ngopi pagi, selamat pagi. Halo, ngopi pagi, selamat pagi. Halo. Halo. Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Embera.
0: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Embera.
0: Embera.
1: Iya.
0: Embera, ka dekat radio, kecitkan radio kato di storing. Halo.
1: Lah.
0: Oh, lah Embera. Apa kabar, Kak?
1: Enggak, belum lagi sakit
0: lagi. Oh, gak sakit toh. Oh, iyalah. Bagaimana Sinar Jaya? Sinar Jaya cuaca pagi hari ini? Cuaca di Sinar Jaya atau gimana pagi hari ini? Hah?
1: Parah, dingin, campur.
0: Oh, Embera.
1: Ayo, sayap.
0: Oh, lah, bonan minta lagu apa, bonan Embera?

0: baru yang ngomong, Emera.
1: Halo.
2: Halo. Halo.
1: Cemana cuaca di Sinar Jaya pagi ne? Halo.
2: Halo.
1: Emera.
2: Oi.
1: Nak mana cuaca di Sinar Jaya pagi ne? Hujan apa terang?
2: Cerang.
1: Cerang. Allah kena lagu apa pun pagi hari ne?
2: Lagu.
1: Apa, Pak Man?
2: Lamoya Q.
1: Oh, Lamoya Q. Yolah, titip salam ke siapa?
2: Saya masuk Allah, siapa Mas Bula?
1: Hah?
2: Ayo masuk Allah.
1: Ade, bela gua, Moya Q.
2: Mana masuk Allah?
1: Hah?
2: Mana masuk Allah?
1: Yang masuk?
2: Mana masuk orang masuk?
1: Ada lah empat orang, ada Bang Rido, ada Bang Yan, ada Yuk Fitri, ada Bang Ahmad.
2: Wah, Din. Wah, Nur.

0: lah gua makin sempat wibing
1: yo
0: lah hukum
1: lah kembali
0: enak gua menjadi dalam korban kesepan lagi buatku buat mamaku salah
1: lah tuh bayi
0: buat Rena isi banget
1: yo makasih yo
0: dah
1: yo lah yo
0: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Emberao yang lah bergabung di ngopi pagi kita pagi hari ini seperti yo kelak lagu ditunggu amoy kaki wada. Yalah pun sebenarnya sobat budaya di belakang Embera yang terima penelpon di 08 12 13 14 10 39. Nah, ada siapa kita angkat penelpon ok? Halo ngopi pagi, selamat pagi.
2: Halo ngopi pagi, selamat pagi.
1: Pagi, apa kabar kok ayau?
2: Baiklah.
1: Baik.
2: Tengah begawe
1: ya. Di Batako. Oh, au lapo nak. Dan denger lagu apa pagi hari ini?
2: Lagu berinca bae lo apa ya lagu. Dan apa itu kok lagu buat ini berinca nah.
1: Lagu apa wo? Lagu apa?
2: Lagu apa? Lagu Amoy beli nyuruh Rena.
1: Lagu apa ya Amoy? Amoy apa?
2: Amoy beli nyuruh lah.
1: Oh lah pun Amoy beli nyuruh. Tunggu tadi Embera lagu Amoy kayak keu. Kok ayau lagu Amoy beli nyuruh. Yo lah pun ah. Oh lah titip salam kayak siapa?
2: Iing apa ya bakanyun. Bakanyun ini sekarang juga weh mudah.
1: Entah weh aku udah tau lah mah dia denger suara.
2: Lampak hari ini udah jianin.
1: Apa?
2: Bang gak ingin betul di gawe 4 hari lah.
1: Bang gak ingin gak begawe?
2: Gak ingin main di gawe hanin.
1: Agi ke siapa tidak salam ah?
2: Bang Yana, Ulia, Bang Ibrahim, Bang Ahmad, Wahyung, Alam Bujang, Ibu Sinta, Ibu Marni. Ibu Marni ini beda gabung, ini beda hatta ya rusak.
1: Oh, awalapun ah. Agi ke siapa ya Gia?
2: Gak tuh sebenarnya oh. Ya, Simong.
1: Yo, lah tuh bayi.
2: Halo.
1: Lah pun Simong tuh tau, ah.
2: Hey.
1: Yo. Makasih, kok ahyau yang lagi begawi. Yaudah, di Batako. Hati-hati, kok ahyau begawi ya, kok ahyau, oh. Alah pun seperti sahabat budaya di belakang kok ayah siapa yang ingin bergabung seperti sahabat budaya masih Iren tunggu partisipasi Kak Seperadi di pagi hari ini Seperadi. Tapi sebelumnya Iren baca dulu WhatsApp kita ada siapa ini udah. Ada siapa? Ade. Siapa nih pagi hari nih? Ade yuk Julia. Yuk Julia, lah lama dak denger suara, udah. Mana tadi WA yuk Julia nih, yo. Apa kabar yuk Julia? Yuk Julia, ade nak minta lagu, oh. Lagu apa ya nih minta lagu, yuk Julia nih. Alapun katanya jangan dibaca di radio, Iren. Alapun dah Iren baca dah. Alapun sehat selalu, yuk Julia, oh. Yuk Julia. Mananya lagu nih, oh. Kelala pun oh, ditunggu lagu. Oh. Ya di belakangnya. Kok ayah, wo. Oh. Siapa lagi seperti yang bergabung di 08 12 13 14 10 39. Oh. Iren lagi tunggu partisipasi Kak Seperadi di pagi nih.

Oke lah sebenarnya sahabat budaya, Agi Adi dan yang bergabung mendadak Agi yang gabung, kita hadirkan Bella lagu permintaan request kau. Yuk Julia, nah lagu apa yuk Julia? Terima kasih yuk Julia, WA yuk Julia. Allah bepono semuanya. Oda, salam lah, salam terkangen-kangen lah puko. Salam semangat, semangat, semangat untuk sepradik sahabat budaya mungkin yang lagi belajar. Oh. Mungkin yang lagi nak meniti karir apa segala macam tu dak. Yuk Julia ni kata ya minta lagu. Lagu apa ni yuk Julia? Iren boleh dak ayuk minta lagu satu kata untukmu dari Adi SC. Olah pun kalau Iren cari oh. Makasih kembali spesial untuk Bang Putra katanya. I miss you Iren. Oh lah miss you too lah yuk Julia. Kalau ditunggu lagu oh. Semangat untuk sahabat budaya yang sedang menjalankan kegiatan seperadi oh. Semoga sukses selalu untuk seperadi sahabat budaya. Udah. Yalah pun oh. Kita langsung baik hadirkan apa lagi ada yang nak bergabung di 08 12 13 14 10 39. Seperadi menelah di kita putar belok, kita hadirkan lagu mabok lem. Jangan mabok lem yuk. Jangan lupa sarapan pagi mendak kawa mendak de kawa mabok di mobil yuk. Oda olapun semangat lah untuk ikat semuanya seperadi yuk. Alapun langsung melapun kita hadirkan lagu permintaan nikah seperti tapi sebelumnya lah kayak jam 8 kita hadirkan dulu kabar Bangka Belitung by seperti oh sudah itu Iren hadirkan lagu request permintaan nikah tadi ada yuk Julian hanya minta lagu satu kata untukmu untuk siapa ya Tambang Putra. Kemudian tadi itu ang labu gabung yang labu gabung Adil Embera lagu amoy ke akew jalan-jalan. Kemudian ada aku ayau begawe kok sambil dengar lagu udah amoy beli nyua. Kemudian yuk Fitri, yuk Fitri lah sudah tadi oh, itulah dia seperti sahabat budaya oh. Jangan kemana-mana ikat tetaplah di 103,9 MHz per 4 RS Sungai Liat. Iren hadirkan lagu permintaan ikat seperti oh.

0: Oh, Nod. Mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa, gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung, nih?

Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Spradi. Kali ini dari Kabupaten Bangka Tengah di Bacikeko Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berikan bantuan sosial pembelian seragam sekolah kepada sejumlah calon murid TK Pembina Koba. Bantuan ini adalah tindak lanjut dari program wajib belajar 13 tahun atau WAR 13T yang digagas pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Al-Ghafri menjelaskan bahwa setiap anak penerima bantuan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp850.000. Anak-anak ini dari keluarga desil 1 hingga desil 3 yang terdaftar masuk TK Pembina akan menerima bantuan senilai Rp850.000 per orang. Bantuan tersebut akan disalurkan dalam bentuk barang. Sementara orang tua salah seorang calon siswa PAUD, Nelly, menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam memajukan pendidikan. Dia melihat bantuan yang diterima ini akan sangat bermanfaat di tengah kondisi saat ini. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi ini Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi kami melalui rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
1: nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
3: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ato ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke Rom, nuleh kanan, lah Rom muli, tingo adep depan, lah Rom magi, balik kanan, ge muke Rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok Rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak-sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah Mai. Ngape Mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe Mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda Mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai di lea.
2: Weh, Mayo lidah kena imang dek betulang Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
2: Di hati ku nih Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya hakit duit lagi.
2: Menia pok dek besana Mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimayan malam nih Rom ah.
2: Bener nian Mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak Mayer kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa yang Mai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tuh Mai, tuh Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ko masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah taipukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepo, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Oh, mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, long ku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nai Rom. Yo lah pun Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

Selamat pagi, Spread Sobat Budaya di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Leas Spradio. Kita lanjut kembali Spread Sobat Budaya di Berubat Kita Nih Spradio, beragam unsur budaya sehat. Nah, di sini Ren hadirkan informasi yang dikutip dari rri.co.id. Ini Adi duduk terlalu lama picu risiko penyakit Spradi. Nah, seperti apa itu Spradi Sobat Budaya? Ren hadirkan informasi untuk Ikan Nih Spradio dari rri.co.id. Spradi, duduk terlalu lama kini menjadi kebiasaan yang semakin umum di tengah gaya hidup modern. Nah, seperti sahabat budaya, aktivitas bekerja di kantor atau belajar di depan komputer hingga penggunaan gawai atau gadget dalam waktu panjang membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar hari dalam posisi duduk. Nah, kondisi tersebut menyebabkan meningkat perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik. Nah, gaya hidup yang kurang bergerak ini dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung terus-menerus setiap hari ya Spradi. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini dapat memengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Nah, saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak juga ikut menurun. Akibatnya, duduk dalam durasi panjang dapat meningkatkan risiko obesitas. Nah, penumpukan lemak berlebihan yang terjadi dalam jangka panjang juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Nah, tidak hanya itu, sejumlah penelitian juga mengaitkan gaya hidup sedentari ini dengan meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama dapat memberi tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Dan seperti sahabat budaya, masalah muskuloskeletal juga menjadi keluhan yang sering dialami akibat terlalu lama duduk. Nyeri punggung, pegal pada leher, serta ketegangan di area bahu kerap muncul, terutama jika posisi duduk tidak ergonomis. Nah, otot-otot tubuh khususnya pada punggung, pinggul dan kaki dapat menjadi lebih kaku ketika jarang digerakkan. Kondisi ini membuat fleksibilitas tubuh menurun dan meningkatkan risiko cedera saat beraktivitas. Nah, dokter kebugaran Dr. Michael Triangto menyarankan agar masyarakat tetap menjaga tubuh aktif bergerak meski memiliki pekerjaan yang menuntut banyak duduk. Menurut jeda aktivitas secara berkala sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, selain berdiri dan berjalan, peregangan ringan juga sangat dianjurkan selama bekerja. Gerakan sederhana pada leher, bahu, punggung, kek kaki dapat membantu mengurangi dampak negatif dan kebiasaan duduk terlalu lama. Jadi menjaga tubuh tetap aktif tidak selalu harus melalui olahraga berat seperti yo. Nah, kebiasaan kecil seperti sering bergerak, melakukan peregangan dan mengurangi waktu duduk dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang. Nah, itu di sebelah sahabat budaya informasi yang Iren hadirkan di Berubat Kita Nih Spradio. Jadi duduk terlalu lama atau picu risiko penyakit Spradi. Nah, kurang lebih kalau kita duduk lame-lame to 30 menit lah kita gerger-gerken kaki kita, badan-badan kita nih Spradi. Oh, macam Iren duduk lame yaudah harus 30 menit harus bergerak Spradi. Alapan sebenarnya sahabat budaya yang bergabung, oh silakan Iren tunggu partisipasi di 08 12 13 14 10 39. Mendak deh yang gabung Iren muter lagu lagi lo untuk Ika supaya Ika olahraga bergerak juga yaudah terhibur lalu kali yaudah. Alapan Ika tetap lo di 103,9 megat per 4 RS yang lihat toh Iren hadirkan lagu-lagu pagi jelang siang Ika Nesepradi. Semoga Ika terhibur.

Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.

Selain keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan

ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoi hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoi bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoi biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Seperadi sahabat budaya, kabar bangga Belitung kita di jam 9 pagi nih Seperadi. Oh, dibacikan keku Ireno bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar bangga Belitung kita dari Pangkal Pinang Seperadi. Pengisian jabatan Sekda Bangka Belitung menggunakan manajemen talenta saat ini sedang beroperasi. Menurut penjabat Sekda Bangka Belitung, Ferry Ngumong, proses pengisian jabatan tertinggi ASN di tingkat daerah ini akan menerapkan manajemen talenta atau mantel. Ferry menjelaskan melalui sistem manajemen talenta ini, komite talenta akan menyaring dan menentukan siapa bayi yang dinilai layak untuk menjadi suksesor atau penerus pada jabatan yang tengah lowong tersebut. Nama-nama yang terpilih sebagai suksesor nanti akan diusulkan secara resmi untuk mengisi jabatan sekda. Tidak hanya untuk posisi sekda, Ferry menambahkan skema manajemen talenta ini juga sedang diberlakukan untuk pengisian jabatan struktural lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani mengklaim jika dengan menerapkan mantel ini lebih irit dibanding seleksi terbuka atau shelter. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, kata dia, pihak sudah diberikan kepercayaan oleh BKN untuk manajemen talenta dan itu pemilihan jabatan bisa tanpa biaya. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih Seperadi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 waktu Indonesia Barat Seperadi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kak tahu.
2: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
4: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: satu circle.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 Megapro 4 RRI Sungai Liat. Seperadi sahabat budaya, kita lanjut kembali Seperadio di berubat kita Seperadi di part kedua ini Seperadio. Nah di berubat di part kedua ini Seperadi Iren buka telepon di 08 12 13 14 10 39. Nya nak bergabung Seperadio, tapi Iren nak bacakan dulu informasi untuk Ika Seperadi. Jadi suada Ika ngerasa sakit kepala Seperadi. Nah ini dia Seperadio, sering sakit kepala di pagi hari, kurang tidur atau tanda sleep apnea Seperadi. Nah ini dia Seperadi sahabat budaya di kutip dari Klik Dokter Seperadi. Nah bangun tidur seharusnya membuat tubuh terasa seger. Sakit kepala nih di pagi hari tidak selalu sepele yuk Seperadi, bisa jadi akibat kurang tidur atau tanda sleep apnea yang perlu diwaspadai. Nah bangun tidur seharusnya membuat tubuh terasa seger Seperadi yuk. Namun bagi sebagian orang, pagi juga dimulai dengan sakit kepala yang mengganggu. Kondisi ini sering dianggap sepele dan dikaitkan dengan kurang tidur. Padahal dalam beberapa kasus, sakit kepala di pagi hari bisa menjadi tanda gangguan tidur yang lebih serius seperti sleep apnea. Nah, memahami penyebab menjadi penting karena pendekatan penanganan Seperadi bisa sangat berbeda. Jika hanya disebabkan oleh kebiasaan tidur yang buruk, solusi mungkin cukup sederhana. Namun jika berkaitan dengan gangguan medis, diperlukan penanganan lebih lanjut Seperadi. Nah, mengapa sakit kepalanya bisa terjadi di pagi hari Seperadi? Nah, sakit kepala di pagi hari biasa berkaitan dengan perubahan fisiologis selama tidur. Ada beberapa mekanisme yang terlibat, antara lain perubahan kadar oksigen dalam darah, kemudian ketegangan otot selama tidur, kemudian gangguan siklus tidur atau sleep cycle, dan perubahan kadar hormon. Nah, kondisi ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, oleh berbagai faktor mulai dari gaya hidup hingga gangguan medis tertentu. Jadi ada penyebab umum kurang tidurnya Seperadi. Nah, kurang tidurnya merupakan penyebab paling umum sakit kepala di pagi hari ketika tubuh tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jadi sistem saraf itu menjadi lebih sensitif terhadap nyeri Seperadi. Jadi ada beberapa mekanisme yang menjelaskan hal ini. Yang pertama tuh ketidakseimbangan neurotransmitter. Nah, kurang tidur mempengaruhi serotonin dan dopamin yang berperan dalam regulasi nyeri Seperadi. Nah, kemudian ada peningkatan stres fisiologis. Nah, tubuh menjadi lebih tegang sehingga memicu sakit kepala tipe tegang atau tension headed. Nah, kemudian yang ketiga Seperadi, ada gangguan ritme sirkadian. Nah, pola tidur yang tidak teratur membuat tubuh sulit mencapai fase tidur nyenyak atau deep sleep. Nah, ciri khas sakit kepala akibat kurang tidur nih Seperadi. Yang pertama nyeri ringan hingga sedang. Kemudian yang kedua terasa seperti tekanan di kepala. Kemudian yang ketiga biasanya membaik setelah istirahat cukup. Nah, jadi ada penyebab yang perlu diwaspadai Seperadi, sleep apnea nih. Nah, berbeda dengan kurang tidur biasa, sleep apnea ini adalah gangguan tidur yang ditandai dengan henti napas sementara saat tidur. Nah, kondisi ini menyebabkan tubuh kekurangan oksigen secara berulang sepanjang malam. Jenis yang paling umum adalah obstructive atau sleep apnea. Obstructive sleep apnea atau OSA, di mana saluran napas tersumbat saat tidur. Nah, mengapa sleep apnea ini menyebabkan sakit kepala? Jadi ada beberapa penyebab utama Seperadi. Yang pertama tuh penurunan kadar oksigen atau hipoksia. Nah, otak kekurangan oksigen saat tidur yang dapat memicu sakit kepala saat bangun tidur. Kemudian yang kedua, peningkatan karbodioksida. Nah, ketidakseimbangan gas dalam darah dapat mempengaruhi pembuluh darah otak. Kemudian yang ketiga ada gangguan tidur berulang. Nah, penderita sering terbangun tanpa sadar sehingga kualitas tidur sangat buruk. Kemudian ada juga ciri-ciri sakit kepala akibat sleep apnea nih tadi Seperadi. Nah, sakit kepala akibat sleep apnea nih memiliki karakteristik yang cukup khas. Yang pertama itu terjadi segera setelah bangun tidur. Kemudian yang kedua biasanya terasa di kedua sisi kepala. Kemudian yang ketiga tidak berdenyut atau lebih seperti tekanan. Yang keempat berlangsung singkat atau sekitar 30 menit hingga beberapa jam. Kemudian yang keempat sering terjadi hampir setiap hari Seperadi.
Nah, jadi ada beberapa itu, ada 5 Supradi. Oh, jadi karakteristik yang cukup khas sakit kepala akibat sleep apnea nih Supradi. Oh. Nah, selain itu juga biasanya disertai gejala lain Supradi seperti mendengkur atau mendengkur keras saat tidur. Kemudian napas terhenti sesaat disadari oleh pasangan tidur. Nah, kemudian rasa lelah berlebihan di siang hari, sulit berkonsentrasi, kayak mulut kering saat bangun tidur. Nah, jadi seperti sahabat budaya, perbedaan kurang tidur vs sleep apnea nih, seperti secara sederhana, perbedaan utama terletak pada kualitas tidur. Yang pertama tuh kurang tidur, durasi tidak tidur tidak cukup. Kemudian sleep apnea nih, durasi mungkin cukup, tetapi kualitas tidurnya sangat buruk. Nah, pada sleep apnea nih, seseorang bisa tidur 7 hingga 8 jam, tetapi tetap bangunnya dalam kondisi lelah dan sakit kepala. Nah, seperti sahabat budaya, jadi untuk ikat seperti sahabat budaya, yang ada ciri-ciri akibat sakit kepala sleep apnea nih Supradi, kapan harus memeriksa diri ke dokter terdekat Supradi. Oh, tidak semua sakit kepala di pagi hari ini berbahaya, namun ada kondisi tertentu yang perlu diwaspadai Supradi. Nah, kira-kira segera periksa ke dokter jika sakit kepala terjadi hampir setiap hari, kemudian disertai dengkuran keras atau napas terhenti saat tidur. Nah, mengalami kantuk berlebihan di setiap hari, kemudian sakit kepala tidak membaik meskipun sudah cukup tidur, memiliki faktor risiko seperti obesitas atau hipertensi. Nah, kemudian pemeriksaan yang mungkin dilakukan Supradi, ada sleep study atau polisomnografi, kemudian evaluasi pola tidur, kayak pemeriksaan kadar oksigen. Nah, cara mencegah dan mengatasi ya Supradi, pendekatan penanganan tergantung pada penyebab Supradi. Oh, jika disebabkan oleh kurang tidur, jadi kita paca mengatasi kayak mencegah. Yang pertama tuh tidur 7 hingga 8 jam setiap malam. Kemudian tetapkan jadwal tidur yang konsisten. Kemudian hindari pengguna gadget sebelum tidur dan kurangi konsumsi kafein di malam hari. Nah, sahabat budaya, jika dicurigai sleep apnea Supradi, nah ika segeralah kira-kira yang ada apnea tadi tuh, segeralah konsultasi dengan dokter spesialis Supradi. Oh, nah itulah dia sahabat budaya. Oh, kemudian untuk menghindari menghindari posisi tidur terlentang. Nah, sleep apnea ini sering disebut sebagai kondisi silent disorder karena banyak penderita tidak menyadari bahwa mereka mengalami gangguan sleep apnea nih. Nah, sakit kepala di pagi hari sering menjadi salah satu tanda awal yang diabaikan, padahal jika tidak ditangani, sleep apnea nih dapat meningkatkan resiko Supradi. Oh, yang pertama penyakit jantung, yang kedua stroke, yang ketiga diabetes, yang keempat gangguan kognitif tadi. Artinya mengenali gejala sejak dini bisa menjadi langkah lebih penting dalam mencegah komplikasi yang lebih serius Supradi. Kemudian seperti sahabat budaya, itulah di seperti sahabat budaya, informasi di pagi hari ini di Klik Dokter Supradi. Oh, Iren hadirkan informasi untuk Ika. Jadi sering sakit kepala di pagi hari toh, jadi antara dua, mendak Ika kurang tidur atau tanda sleep apnea yang Iren hadirkan informasi untuk Ika tadi Supradi. Oh, yola pun seperti sahabat budaya di berubat kita beragam unsur budaya sehat nih, yang bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39. Nah, Iren tunggu partisipasi Kak Seperadik sahabat budaya. Oh, menkire-kire lah ada diagi Iren hadirkan baiklah lagu-lagu pun menemani Kak di pagi hari nih. Oh, dah. Happy weekend lah untuk Ika Sabradi, oh, yang libur Sabradi, kemudian yang menjalankan aktivitas sukses selalu, oh, yang berdagang, berjual, oh, dah. Laris manis Tanjung Kimpur, oh, semoga lancar luncur selalu, oh, dah. Banyak rejeki, oh, dah. Amin. Kemudian sahabat budaya, baik yang mendengarkan melalui RRI digital kami Sabradi, oh, yang lagi di perjalanan, hati-hati Sabradi, oh, Iren doakan Ika semoga selamat sampai tujuan Ika. Allah pun, oh, mendak diagi anak bergabung nih, Iren hadirkan lagu Bella untuk Ika Supradi. Oh, soalnya Iren nganti Ika ada terasa lagi sebentar lagi lah ke jam 10. Udin ya ada Babang Wanda nganti Ika Supradi. Udah, kita langsung Bella pun hadirkan lagu untuk Ika Supradi. Oh, jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Tuh, apa ge, Mai? Gini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penen Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini nih. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku nenek promosinya, kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Seperti sahabat budaya, hingga di sini Sepradi. Oh, Iren nganti Kak Sepradi. Hari ini hari Sabtu, 20 Juni 2026. Akhir kata, Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Ya baik, seperadik saudara sobat budaya, apa kabar semua ya? Mudah-mudahan sehat toh di kesempatan yang cerah nih. Wah, merona benar nih cuaca nih. Oh. mudah-mudahan semangat selalu lah untuk kita semua ya. Dan yang pasti untuk sobat budaya di kesempatan siang nih yang lagi santai, selamat bersantai, atau juga ada yang merayakan hari spesial hari ini ya. Wow, mudah-mudahan bahagia selalu, sehat selalu, dimudahkan urusannya ke depan, amin. Yang sudah mulai berumah tangga gitu ya, ya sakinah mawaddah warahmah, amin. Yang mungkin juga ada di antara kita yang diselimuti duka hari ini, ya mungkin kita doakan diberi ketabahan dan juga diberi keikhlasan, kekuatan hati gitu ya. Dan sobat budaya, kami juga ingin menginformasikan untuk sobat budaya semua satu berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini telah meninggal dunia Ustadz Alfiandi Admas yang biasa menemani kita di Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa setiap pagi. Dan sobat budaya, kita doakan insyaallah mudah-mudahan almarhum di terima Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan posisinya bersama orang-orang yang beriman.

Ya baik, selamat siang seperadik saudara sobat budaya kita di Pemakan Nusantara. Nah, Pemakan Nusantara kemarin tuh kita baru merayakan satu Muharram, tahun baru Islam. Nah, ngomong-ngomong Pemakan Nusantara nih juga ternyata ada sobat budaya apa namanya tuh makanan yang khas macam tuh. Artinya itu identik kayak Muharram dengan tradisi misalnya memasak dan membagikan bubur berempah sebagai simbol kebersamaan, terus rasa syukur, sedekah. Nah, sebab dia macam kayak bubur suro tuh yang terkenal macam tuh, ini khas masyarakat Jawi yang disajikan setiap satu Muharram atau satu suro. Bubur gurih nih dimasak kayak santan, rempah, sudah itu disajikan kayak 7 lauk pelengkap seperti telur, pindang, tempe, dan abon. Udah itu kalau di Bangka Belitung tuh ada bolu kujo. Di mana itu? Di Kenango, sobat budaya. Kemarin juga ketemu kayak bolu kujo gitu. Itu semacam menjadi khas lah macam itu di perayaan satu Muharram. Nah, itu sobat budaya. Oke, kita di Pemakan Nusantara di kesempatan kali ini, selain juga lagu-lagu hiburanku hadirkan.

mengapa pesawat dilarang terbang di atas Ka'bah? Larangan ini kerap dikaitkan dengan berbagai mitos. Salah satunya, anggapan bahwa di atas Ka'bah terdapat medan magnet atau gaya gravitasi yang sangat kuat sehingga bisa mempengaruhi penerbangan. Namun, anggapan tersebut tidak didukung oleh penjelasan ilmiah. Faktanya, larangan terbang di atas Ka'bah lebih disebabkan alasan keselamatan dan penghormatan. Kawasan Masjidil Haram setiap saat dipadati jutaan jemaah. Jika pesawat melintas dan terjadi gangguan teknis, resikonya sangat besar bagi keselamatan manusia di bawahnya. Selain itu, Ka'bah merupakan tempat suci umat Islam dan pusat ibadah dunia. Untuk menjaga kehusyukan,

Minyak urat, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

Rupiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buat tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau. Ambil
2: isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubang buka jarum, jahit tuh muncul. Jadi, tarik. Sama mana anak Arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak, ya?
1: Ada.
2: Jadi, kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, sudah sulit. Apalagi udah 20 tahun, Pak, ya?
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
2: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Kalau halus sampai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning, sepada.
1: Capek pagi cemni ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasa-rasa klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Ha nih bay, ha. Enak rasanya. Nih, cobe ha. Buka mulut kan, cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue herta. Cobe aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada pulih rasa klubi? Dak tau pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun yem, kajualan tapi dak tau kue ape. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang. Imang-imang lah. Lain kali yem, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke tukok kah?
0: Ditegem ke tukok.

0: Ato ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ge mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe indian dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek ku.
1: Ah mesege kalah yang paling dekat rom, kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di gimana, rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet, pok ya, sakit ada duit lagi.
2: Men ya, pok, dek pesano, mai.
1: Pok, nih, rom. Along kita gimayan malam, nih, rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nelah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang baik? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah, ne lah dia auk mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Maneh mangpang rungang main.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mayo?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pon. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi mencikin seteak ni artinya kalau kuning. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegawai
2: ibu kekane,
1: Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, Biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek, ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur, Mai. Ngebem ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama saya Wandason Alham dan baiklah Sobat Budaya di kesempatan kali ini kita di acara yang berkaitan dengan pemakan yang ada di Nusantara ya. Ini di UMKM kita di kesempatan kali ini Sobat Budaya, sebelum kelak kita akan dengarkan kumandang azan, dan kami informasikan juga hari ini siaran Budaya Belajar Sumba juga akan hadir untuk Sobat Budaya semua. Nah untuk itu pastikan ya Sobat Budaya jangan kemana-mana, itu tetap di Perempat RRI Sungai. Dan Sobat Budaya, tadi kita bicara yang namanya makanan khas sajian Muharram, macam itu ada bubur suro tadi, itu ada bolu kujo yang di Bangka, ada tumpeng juga. Nah tumpeng ini juga sebetulnya lah familiar juga, macam itu Sobat Budaya. Di mana ini nasi yang berbentuk kerucut dan disajikan dengan beragam lauk tradisional, macam kayak ayam, urap, telur rebus, kadang tuh ada ayam goreng, sambal goreng gitu. Nah ini hidangan yang melambangkan rasa syukur dan harapan untuk keberkahan di tahun yang baru. Jadi tumpeng ini sering disajikan dalam acara doa bersama atau kenduri malam satu suro. Sobat Budaya, itu tumpeng. Nah, ini juga tumpeng ini juga sekarang menjadi produk salah satu produk UMKM juga Sobat Budaya. Nah banyak nih sekarang yang ulang tahun atau acara-acara perusahaan, acara kantor itu menggunakan tumpeng, dan ini penama itu banyak dipesan juga macam itu. Nah ini menjadi salah satu produk UMKM lokal juga yang sebetulnya potensi ya, gitu, potensi untuk maju lah macam itu. Ya. Ada tidak misalnya tempat pesan tumpeng di Bangka nih? Ada di Sungalian, gak ada tentu. Tuh Sobat Budaya, itu menandakan bahwa memang sajian tradisional itu yang gak kalah pentingnya, dan justru UMKM-UMKM yang seperti itu yang tentunya harus didukung ya, karena nilai lokalitasnya yang sangat tinggi begitu ya Sobat Budaya ya. Kita lihat deh UMKM-UMKM tuh ya, selain kretek, kemplang, kerupuk dan sebagainya contoh, nah, selain itu jenis makanan-makanan basah macam kayak makanan basah itu macam kayak misal pantiau, itu juga lakso, kalau dibilang kurang mendapat tempat ya sebetulnya secara mandiri gitu, para penjual-penjualnya juga berkiprah macam itu. Nah, ini mungkin bisa suatu saat UMKM itu digelar, tapi dengan khusus produk-produk lokal gitu. Produk lokal, bakwan dan sebagainya macam itu. Ya bukan anti produk luar, misalnya somai, pentol, apa gitu ya. Kebab macam itu. Itu kalau itu udah ya sebetulnya produk luar begitu ya. Tapi yang bagaimana yang lokalitas itu yang harus juga kadang luput dari pantauan kita semua begitu ya. Itu Sobat Budaya. Kalau kan kita sampai ya Gi yang maju tuh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras, berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya, sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian, mengatakan pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
1: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau

0: 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie Pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena Pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa Pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk Pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie Pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa Pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, Pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, Pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, Pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan Pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan Pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan Pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie Pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup Pantiau dalam seharinya.
2: Ini kira-kira Biros setelah berjual Pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat Pantiau ini buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahannya apa baik yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Minyak. Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira jual di rumah baik, apa di edar, apa cuman ya?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada 6
2: tempat. Nah kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Sekitar 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya, no?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, tidak pasang lagi, dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, Pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini Pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

0: Ya baik sobat budaya, wabil khusus kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dan tepat pukul 11:58 waktu Indonesia Barat saat ini, dan saatnya kami hadirkan kumandang azan zuhur sebagai tanda untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, tentunya mewakili pimpinan serta segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Semuanya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Ya baik Sobat Budaya, sesaat lagi siaran Budaya Belajar Sumba ya juga akan kami hadirkan untuk Sobat Budaya semua ya. Setelah tadi kita dengarkan instrumentalia dan kumandang azan, dan Sobat Budaya lagu-lagu hiburan masih terus saya hadirkan di sisa waktu ini hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia. Dan baiklah, untuk Sobat Budaya tetap di perempat RRI Sungalian, Agi Keku, Wanda Sona Alham di Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pro4 Sebelajar Sumba dan juga khususnya di Provinsi Jambi. Kita jumpa kembali di siaran Budaya Belajar Sumba pada siang hari ini dan juga tentunya bersama saya Andur yang akan menemani Anda. Teman-teman Pro4 tentunya suara budaya Nusantara di kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan juga teman-teman di Pro4 Sebelajar Sumba selama mendengarkan yang melalui streaming ataupun juga melalui radio kami tentunya, dan yaitu di streaming rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Dan juga ada Pro4 Bangkulu, Pro4 Bandar Lampung, Pro4 Palembang dan juga Pro4 Sungai Liat selama mendengarkan. Dan juga kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di studio Pro4 RRI Jambi. Dan juga ada siapa ini, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik. Baik, dan juga teman-teman Pro4 kita sudah bersama dengan salah satu wanita hebat ya pastinya. Dan juga dengan topik, dengan tema kita yaitu bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Dan juga bersama dengan narasumber kita yaitu ada Agril Fernandia Kairani Siregar, yaitu juara 3 lomba vlog promosi perpustakaan isyarat tingkat Kota Jambi tahun 2026. Masya Allah, luar biasa sekali ini.
1: Terima kasih, Bang.
0: Panggilannya apa ini?
1: Panggilannya Agril aja.
0: Agril aja. Oke, okay. Agril aja.
1: Enggak aja. Agril.
0: Agril ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, baik, bersama Agril teman-teman Pro4 dan juga tentunya tadi dengan topik dengan dan juga tema kita yaitu bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Ya. Baik, Agril, tadi kesini aman.
1: Aman, alhamdulillah. Enggak ada kendala.
0: Lancar lah berarti ya.
1: Lancar.
0: Cuman panas aja.
1: Tadi waktu datang ke sini agak gerimis sih.
0: Agak gerimis tadi. Ya. Oke, okay, baik. Agril, pada siang hari ini kita masih membahas tentang bahasa isyarat ya pastinya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin bisa dijelasin sih dari Agril sendiri ini. Apa sih menurut Agril tentang bahasa isyarat nih? Apalagi sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif ini.
1: Oke, bahasa isyarat itu salah satu jembatan kita untuk bisa berkomunikasi bersama teman tuli. Jadi teman mereka tuh lebih suka disebut dengan teman tuli. Oh, okay. Dan kita sebagai teman dengar, jadi teman tuli dan teman dengar.
0: Okay.
1: Nah, ini bisa jadi jembatan komunikasi kita antar satu sama lain nih, teman dengar dan juga teman tuli.
0: Oke. Tapi kalau dari Agril sendiri, mungkin kita bisa cerita flashback sedikit ya.
1: Boleh.
0: Agril ya. Oke, kenapa sih harus bahasa isyarat sih, Agril?
1: Karena dengan bahasa isyarat, saya merasa bahwa menggunakan bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan teman tuli itu menjadikan kita membuat ruang inklusif, ruang setara dengan teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli itu merasa kalau misalnya ada teman dengar yang bisa bahasa isyarat, mereka tuh merasa dihargai, kemudian mereka merasa bahwa ternyata mereka juga bisa berkomunikasi dengan teman dengar gitu.
0: Oke, mereka jadinya ibaratnya nggak minder lah gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Luar biasa ya. Tapi pastinya antara bahasa isyarat dan juga dari budaya itu masih tersangkut paut nggak sih menurut dari Agril sendiri?
1: Sebenarnya masih tersangkut paut karena apa ya? Disangkut pautkannya karena dengan kita punya kemampuan untuk bisa bahasa isyarat, itu juga bisa menjadi peran kita untuk memperluaskan budaya kepada teman-teman tuli. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai akses untuk bisa berkomunikasi, teman-teman tuli itu kan sebenarnya bisa aja ya baca media baca. Gitu kan, baca terus, tapi dengan kita berkomunikasi langsung menggunakan bahasa isyarat, kemudian berdiskusi, mereka tuh merasa bahwa oh ternyata berdiskusi membahas terkait dengan budaya secara langsung ataupun menggunakan bahasa isyarat itu tadi mempunyai rasa yang berbeda gitu. Ada rasa apa ya, kalau baca tadi itu kan ya cuman baca aja, yeah. Tapi ketika kita membahas, berdiskusi langsung menggunakan bahasa isyarat, itu mempunyai apa ya, peluang yang luar biasa untuk teman-teman tuli itu merasa setara gitu. Kita bisa explore terkait dengan budaya-budaya itu dengan komunikasi langsung itu tadi kan. Dan menurut saya ketika kita berani dan bisa untuk menyampaikan budaya ataupun hal lainnya, itu menjadi menjadi peluang untuk mereka tuh mengenal akses lebih luas lagi gitu loh. Karena mungkin sebagian dari kegiatan-kegiatan yang saat ini tuh belum banyak yang inklusif gitu ya. Apalagi terkait dengan belajar budaya dan lain sebagainya. Karena memang akses untuk berkomunikasi sama teman tuli itu sekarang masih minim banget, apalagi di kota Jambi ya. Kalau di luar mungkin mungkin banyak, tapi kalau di Jambi itu nggak terlalu terekspos gitu, nggak terlalu banyak teman-teman yang mau ataupun belajar gitu ya, bisa. Tapi menurut saya ini peluang bagi kita generasi muda untuk bisa belajar bahasa isyarat dan menciptakan ruang inklusif itu tadi.
0: Oke, baik-baik, luar biasa. Nah, kita kembali ke cerita nih, Agril. Tapi Agril sebagai anak muda ya, yang luar biasa melihat dari teman-teman tuli, ruang dengar tuli dan juga apa, dengar ya,
1: teman dengar. Dengar.
0: Oh ya, teman tuli dan juga dan teman dengar ya. Mungkin dari Agril sendiri nih, sebagai anak muda itu bagaimana sih awal mulanya tertarik nih belajar bahasa isyarat ini?
1: Oke, sebenarnya saya dari dulu tuh memang tertarik banget, ingin sekali berkomunikasi sama teman tuli. Cuman saya tuh belum ada dapat akses nih, belum ada dapat ruang untuk bisa saya belajar bahasa isyarat. Kemudian waktu itu sedikit cerita, waktu masa-masa saya awal-awal belajar bahasa isyarat itu ketika saya menjadi duta bahasa.
0: Oke.
1: Nah, jadi ketika saya belajar, ketika saya menjadi duta bahasa itu, ada program kerja yang mengharuskan saya untuk belajar bahasa isyarat dan ketemu langsung bersama teman tuli. Jadi saya belajar bahasa isyarat tuh langsung bersama teman tuli, nggak ikut kelas. Waktu itu pernah ada kelas bahasa isyarat dari salah satu universitas di Jambi. Kemudian mereka buka akses juga karena di universitas mereka itu boleh sebut universitasnya?
0: Yeah.
1: Universitas UIN Sultan Taasisuddin Jambi. Mereka membuat kelas bahasa isyarat dan itu gratis.
0: Okay.
1: Dan awal mulanya saya tertarik itu, saya ikut kelas itu satu kali. Dan kemudian setelah itu ada kegiatan dari duta bahasa, sehingga itu yang membuat saya merasa semangat untuk terus belajar bahasa isyarat. Dan akhirnya sering ketemu sama teman-teman tuli dan kita jadi sering berdiskusi, sering apa ya, eksplor lagi lah, eksplor lebih terkait dengan bahasa isyarat. Dan akhirnya saya bisa bahasa isyarat walaupun gak yang bagus banget, belum jadi JBI juga gitu.
0: Baik, luar biasa nih teman-teman perompak. Tapi kita tahan dulu ya setelah yang berikut ini.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: 4 Suara Budaya Nusantara, tentunya kita masih bersama ya Belajar Sumba, dialog Suara Budaya Nusantara di Belajar Sumba kita pada Jambi Siang Iko. Dan juga kita masih bersama dengan Agril pada siang hari ini, dan juga masih membahas tentang bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Oke, kita masih membahas nih tentang tema kita, Agril. Masih semangat lah, dah. Oke, baik. Mungkin kita membahas tadi kan setelah kita bincang-bincang ya, Agril, itu yaitu juara 3 yaitu lomba vlog promosi perpustakaan menggunakan bahasa isyarat ya tingkat Provinsi Jambi tahun 2026. Tapi kalau dari Agril sendiri ya, dari perpustakaannya, mungkin manfaat dari perpustakaan itu menyediakan tempat itu bagaimana sih?
1: Oke, perpustakaan Kota Jambi saat ini tuh menciptakan ruang inklusif ya. Jadi bukan cuman untuk kita sebagai teman-teman dengar, tapi juga teman-teman disabilitas, mau teman tuli atau teman-teman disabilitas lainnya gitu. Jadi mereka tuh memang itulah kenapa mereka juga menciptakan lomba vlog promosi bahasa isyarat, promosi perpustakaan menggunakan bahasa isyarat, karena mereka mau menciptakan ruang inklusif itu tadi. Jadi mereka tuh bisa mempromosikan perpustakaan itu kepada teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli itu merasa kalau oh ternyata perpustakaan Kota Jambi itu bisa loh didatangin sama kita-kita nih sebagai teman-teman tuli gitu. Gitu. Jadi menurut saya perpustakaan Kota Jambi saat ini dapat menciptakan ruang itu agar teman-teman tuli itu dapat setara dengan kita.
0: Dengan kita ya. Oke. Tapi kalau untuk belajarnya susah enggak?
1: Nah, kalau untuk belajarnya mungkin di awal ada yang kalau cepat tanggap dia enak aja belajarnya. Tapi kalau misalnya ada yang mudah, ada yang susah gitu, tergantung ya orangnya lagi sih gimana.
0: Apalagi kalau misalkan otodidak ya, kayak Agril ya.
1: Awal-awal tuh saya susah banget belajarnya karena karena dia pakai gerakan tangan kan, itu harus dihafal dari abjad A sampai dengan Z. Jadi dan juga per kata itu punya bahasa isyaratnya, misalnya mau makan atau bahasa isyarat lainnya itu memang ada bahasa isyarat. Jadi kita memang harus ngapal. Dan bahasa isyarat itu terbagi menjadi dua, ada Sibi sama Bisindo. Nah, yang saat ini saya pelajari itu yang Bisindo.
0: Bisindo ya. Kalau perbedaannya itu apa itu?
1: Kalau perbedaannya itu dari gerakan tangan. Kalau Bisindo itu dua tangan.
0: Okay.
1: Kalau Sibi itu satu tangan.
0: Oh, satu tangan. Kayak, oh iya, saya pernah lihat di TV-TV itu ada yang menggunakan satu atau dua tangannya. Oh, itu perbedaan lagi ya, itu Sibi dan juga Bisindo. Dan juga untuk cara belajarnya pun beda juga.
1: Beda.
0: Oke.
1: Tapi saya karena dari awal memang belajarnya Bisindo, jadi bisanya Bisindo.
0: Bisindo ya. Tapi biasanya kalau bisa Sibi bisa keduanya pasti.
1: Atau biasanya bagaimana? Biasanya iya. Biasanya iya. Yang belajar Sibi itu teman-teman tuli yang sekolah di sekolah luar biasa, mereka diajarinnya Sibi. Ketika mereka di luar dari sekolah baru mereka menggunakan Bisindo.
0: Baik. Baik, berarti dari Agril sendiri ya pastinya menurut Agril untuk bahasa isyarat ini pasti sangat membantu ya, apalagi menghilangkan batas tentunya dalam menikmati kegiatan ataupun lain-lainnya bagi teman-teman tuli dan juga dari budaya sendiri ini. Baik, mungkin dari anak mudanya ya. Ya, dari anak mudanya sendiri. Menurut Agril nih, dari anak mudanya nih itu bagaimana sih? Agril sendiri atau gimana?
1: Seangkatan.
0: Seangkatan itu belajar langsung ya.
1: Iya.
0: Itu untuk teman-temannya pun juga itu semangat juga.
1: Kebetulan memang kita satu angkatan itu memang semangat untuk belajar bahasa isyarat.
0: Oke.
1: Tapi ada yang dilanjutin, ada yang cuman sekadar waktu
0: luang gitu.
1: Waktu luang itu aja atau waktu program kerja itu berjalan aja mereka belajar. Okay, ada yang memang konsisten lanjut terus sampai dengan saat ini, ada yang cuman saat program kerja itu berjalan aja.
0: Cuman sesuai dari program, tapi dari agrilnya lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Iya, sampai mengikuti lomba.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari bahasa isyarat ini, menurut Agil sendiri ya, perlu nggak dipelajari untuk anak muda ini?
1: Nah, perlu banget Bang, karena memang sebagai anak muda itu kita harus banget sekarang PK terhadap kondisi-kondisi tertentu kayak gini contohnya. Karena memang bahasa isyarat tuh membantu banget kita komunikasi sama teman tuli. Ketika mereka bisa berkomunikasi dengan teman dengar dan mereka mereka diciptakan ruang lah untuk bisa berdiskusi kepada sesama kita, setara lah gitu. Mereka tuh merasa dihargai. Jadi penting banget buat kita itu juga coba untuk belajar bahasa isyarat, karena memang itu bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi mereka untuk bisa berdiskusi ataupun cerita sama kita menggunakan bahasa isyarat. Jadi tidak ada keterbatasan lah antara satu sama lain untuk bisa saling berdiskusi, karena ada satu alur komunikasi gitu kan. Jadi betul, saling nyambung, saling terkoneksi satu sama lain.
0: Jadi enak lah gitu ya ngobrolnya juga.
1: Benar.
0: Oke. Kalau satu kata aja ya, mungkin teman-teman yang sedang melihat dari YouTube kami ya di RRI Jambi Net mungkin bisa melihat ya, mungkin satu kata bisa nih.
1: Oke, mungkin perkenalan ya.
0: Iya, coba ya perkenalan dulu ya.
1: Halo, perkenalkan, nama aku A. Grill. Panggilan isyarat.
0: Oke, baik. Luar biasa. Tapi kalau awal belajar Agril itu memang dari huruf abjad dulu?
1: Iya, karena itu dasarnya.
0: Oh, memang dasarnya ya, seperti kita membaca lah ibaratnya.
1: Benar. Kan. Jadi kalau misalnya kita, kan bahasa isyarat itu kan ada perkata ya. Kalau misalnya kita gak hafal bahasa isyarat perkata, kita bisa eja tuh pakai gerakan tangan yang abjad itu tadi. Misalnya aku jadi A, K, gitu.
0: Teman-teman
1: juga tetap bisa ngerti.
0: Ngerti juga ya. Dan juga bisa juga menggunakan gerakan mulut juga ya.
1: Iya.
0: Ya seperti Agril tadi kan, aku gitu. Oke, baik, luar biasa nih teman-teman perempat. Dan juga dari Agril sendiri ya. Untuk bisa membuat bahasa isyarat nih lebih populer, apalagi di kalangan generasi muda dan juga budaya-budaya kita saat ini, menurut Agril seperti apa ini?
1: Nah, menurut saya lomba yang diadakan oleh Perpustakaan Kota Jambi itu tadi dapat mempromosikan gerakan isyarat itu bisa gitu untuk dipromosikan melalui media digital. Nah, dengan membuat konten menggunakan bahasa isyarat, kita bisa menyebarluaskan informasi dan mengajak teman-teman, ternyata kegiatan-kegiatan vlog itu bisa loh pakai bahasa isyarat, gitu. Jadi itu bisa untuk menyebarluaskan informasi digital juga nih. Jadi biar informasinya lebih luas gitu.
0: Oke. Berarti di perpustakaan pun juga ini ya menjadi tempat belajar juga ya?
1: Iya benar.
0: Oke, semua kalangan berarti di sana.
1: Semua kalangan. Jadi biasanya tuh ada kelas juga dari Pubisindo yang mereka tuh belajarnya biasanya di sana, di perpustakaan.
0: Di perpustakaan juga ya. Nah, tadi Agril juga mengatakan tentang digital ya. Nah, tapi dari Agril sendiri nih, pengaruh nggak dari digital menurut Agril?
1: Pengaruh, karena dengan kita mempromosikan bahasa isyarat itu, teman-teman lain tuh bisa lihat gitu. Kayak wah, ternyata bahasa isyarat itu seru juga ya. Mungkin akan ada memancing ketertarikan teman-teman di luar sana yang ingin belajar bahasa isyarat.
0: Bahasa isyarat, ya.
1: Jadi sebenarnya digital tuh sangat membantu sekali ya buat kita. Sebenarnya kita bisa juga belajar bahasa isyarat melalui online. Tapi ya tetap dengan didampingi oleh guru ataupun teman tuli yang langsung turun sebagai gurunya, karena belajar bahasa isyarat itu langsung harus sama teman tuli,
0: yeah.
1: Gak boleh sama teman dengar, karena yang tahu komunikasinya itu teman tuli.
0: Oke. Baik, tapi kalau waktu lomba kemarin apa aja sih yang menjadi nilainya?
1: Oh, yang menjadi nilai itu kemarin dari bahasa isyaratnya sendiri itu, kemudian ada subtitlenya juga. Nah, kalau ketentuan kemarin tuh subtitle yang kita tampilkan di video itu nggak mesti harus sesuai dengan bahasa isyarat. Yang penting inti dari maknanya itu tersampaikan gitu. Kalau
0: ya,
1: bahasa isyarat itu kadang kalau diartikan menjadi bahas apa ya, dijadikan subtitle itu berbeda. Jadi sebenarnya tujuan subtitle itu adalah mempermudah teman-teman tuh apa ya, informasinya tuh mudah tersampaikan lah gitu.
0: Biar paham lah gitu.
1: Biar lebih enak aja ketika dibaca dan juga dilihat.
0: Kayak seperti misalkan Agril tadi itu memperkenalkan nama ada subtitlenya gitu. Jadi lebih tahu, oh ini rupanya nama-nama gitu, gerakan tangannya.
1: Benar.
0: Tapi kalau dari Agril sendiri, bagaimana sih untuk menarik minat ya masyarakat ataupun juga generasi muda untuk memanfaatkan digital dan juga memperkenalkan bahasa isyarat itu bagaimana sih?
1: Kalau menurut saya ya, gimana cara kita untuk tertarik itu, kita harus ketemu sama teman tuli. Teman-teman harus ngerasain ketemu langsung sama teman-teman tuli dan rasain gimana cara mereka lihat, bagaimana cara mereka berkomunikasi. Mungkin akan ada ketertarikan bagi teman-teman belajar bahasa isyarat. Apalagi di era digital saat ini ya, kita mudah mengakses informasi. Jadi kita mungkin bisa belajar sedikit-sedikit melalui media online atau media sosial ya. Kita bisa belajar sedikit-sedikit sehingga itu memicu ketertarikan kita nih untuk belajar bahasa isyarat. Karena memang bahasa isyarat saat ini tuh memang perlu banget nih kita pelajarin sebagai generasi muda. Biar enak gitu.
0: Biar paham
1: komunikasinya.
0: Biar enggak mohon maaf kalau ada teman-teman tuli, kita enggak bingung lagi ya, Agril ya. Dia ngomong apa pun kita, waduh ini ngobrol apa gini.
1: Dan ada rasa bangga tersendiri ketika kita bisa bahasa isyarat. Misalnya di tempat umum nih. Saya waktu itu pernah berada di tempat umum, kemudian ada satu teman tuli yang menghampiri dan dia minta tolong untuk dia mau nukar duit duitnya jadi duit cash. Dia mau transfer gitu kan. Duit jadi duit cash. Dan pada saat itu enggak ada satu orang pun yang bisa bahasa isyarat dan saya bisa bahasa isyarat. Dan di situ saya merasa bangga bahwa ternyata saya merasa berguna gitu. Di era yang saat, di masa saat ini yang gak semua orang bisa bahasa isyarat gitu. Itu menjadi suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri bisa berkomunikasi langsung di saat teman-teman lain gak bisa bahasa isyarat. Teman-teman dengar maksud saya.
0: Iya, memang ada suatu kebanggaan ya pastinya.
1: Karena bisa membantu teman tuli juga ketika mereka merasa kesusahan untuk menyampaikan informasi. Kita bisa membantu mereka sebagai volunteer untuk bisa menyampaikan kalau inilah maksud tujuan dia itu gitu.
0: Baik, luar biasa ya. Tapi yang bikin Agril mendorong mendorong mengikuti lomba vlog ini apa?
1: Menurut saya ini challenge ya buat
0: saya. Challenge ya. Tantangan tersendiri.
1: Tersendiri buat saya untuk bisa sampai sejauh mana sih bahasa isyarat saya dan apakah saya bisa menyelesaikan tantangan ini gitu. Jadi saya memang mau mengikuti lomba kemarin itu karena saya merasa tertantang. Ada tantangan tersendiri untuk saya bisa mengikuti lomba ini dan saya menyelesaikan tantangan itu gitu loh. Kan ketika kita sudah menyelesaikan tantangan kita merasa kayak wah puas gitu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Dan kemarin itu saya sempat dibantu juga sama teman tuli. Jadi biar biar komunikasinya tuh gak keliru gitu. Kan ada beberapa kata yang mungkin belum saya pahami, tapi di situ saya dibantu sama teman tuli di balik layar gitu. Jadi tetap dibantu juga karena misalnya takut keliru itu tadi.
0: Iya, pastinya ada pendampingnya lah gitu ya.
1: Harus hati-hati juga sih. Ini lombanya bakal disebarluaskan di media sosial. Takutnya nanti kalau salah itu jadi suatu hal yang mungkin bisa krusial juga. Harus tetap didampingi kalau saya kemarin. Tapi kalau misalnya untuk komunikasi secara langsung, saya memang langsung komunikasi sama teman tuli.
0: Iya, langsung belajar dari sumbernya.
1: Iya.
0: Oh, saya juga jadi tertarik nih.
1: Boleh banget.
0: Tapi kayaknya ya itu sih yang dibilang Agril tadi, ada yang bisa langsung nangkap, ada yang enggak. Mungkin saya mungkin butuh waktu lama.
1: Tapi seru banget belajar bahasa isyarat. Okay. Jadi teman-teman harus cobain sih belajar bahasa isyarat di daerah-daerah teman-teman. Mungkin ada kelas-kelas bahasa isyarat yang bisa teman-teman ikutin, kalian harus ikutin sih. Karena memang itu jadi peluang kita untuk bisa membuka ruang inklusif itu tadi kan. Dan kita bisa belajar banyak hal dan juga terkait dengan budaya tadi ya. Kita sambungin lagi.
0: Oke. Okay.
1: Kita bisa menyampaikan informasi dan belajar budaya tentunya.
0: Betul.
1: Dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi komunikasinya tuh lebih tersampaikan.
0: Iya, dan juga menyampaikan tentang misalkan sejarah yang ada kepada teman-teman gitu. Nah, ya. Okay,
1: karena seru banget kalau diskusi kayak gitu.
0: Iya, pasti. Apalagi ngomongin tentang sejarah dan juga budaya ke teman-teman.
1: Iya.
0: Dengar ya pastinya. Dan juga menurut Agil sendiri sih, di era sekarang ya, apakah dari anak muda sendiri itu cukup tertarik gak untuk mengikuti, mempelajari bahasa isyarat ini?
1: Kalau saya lihat sekarang ini sudah banyak teman-teman yang tertarik untuk belajar bahasa isyarat. Dan karena ada beberapa ruang yang saat ini udah mulai terbuka untuk bisa belajar bahasa isyarat, jadi membuka akses buat teman-teman dengar tuh bisa belajar bahasa isyarat. Sehingga kalau saya lihat di akhir-akhir ini banyak teman-teman dengar yang coba untuk mulai belajar bahasa isyarat sama teman-teman tuli. Dan saya senang ketika ada niat dan usaha bagi teman-teman dengar biar bisa berkomunikasi sama teman-teman tuli. Luar biasa sekali. Semangat teman-teman di era saat ini, teman-teman generasi muda yang mau mencoba untuk belajar bahasa isyarat. Dan saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman yang sudah mau.

0: Baik, teman-teman belajar Sumba, tentunya kita masih bersama di Pro 4 dan juga masih bersama dengan Agril. Baik, Agril, udah hampir di penghujung waktunya, nggak terasa ya. Oke, baik, di akhir acara mungkin tentang lomba yang Agril geluti ya. Kalau untuk peraturannya sendiri itu ketat nggak?
1: Kalau untuk peraturan itu kemarin cukup ketat ya, karena dewan jurinya juga ada dari Balai Bahasa, kemudian juga orang-orang yang khusus di bidang konten kreator dan juga orang perpustakaan, dan rulesnya juga peraturannya juga memang cukup ketat untuk lomba kali ini. Lomba kemarin itu mulai dari subtitlenya itu kan, kalau bahasa isyarat itu kita bisa menyertakan subtitle di bawah arti dari apa yang kita gerakan gitu kan. Bahasa isyarat yang kita gerakan itu biasanya ada subtitlenya. Nah, subtitle yang digunakan dalam video tersebut itu harus harus apa ya? Harus menyampaikan informasi yang to the point gitu loh. Maksudnya itu apa gitu. Jangan sesuai dengan bahasa isyaratnya gitu. Kadang ada bahasa isyarat yang kalau disambungin itu kalau disambungin kata per kata itu agak kurang nyambung. Jadi di video, di konten kemarin itu harus menyertakan subtitle yang jelas, kemudian juga yang dapat menyampaikan informasi agar teman-teman tuh cepat mudah paham gitulah.
0: Oke, baik.
1: Terus juga ada mulai dari lagu yang digunakan itu kan ada ini ya. Ada apa sih namanya?
0: Musik tertentu.
1: Iya, musik tertentu yang ada yang nggak boleh digunakan lah gitu. Jadi kalau misalnya ada apa sih namanya bang? Kalau misalnya kita mau nampilin lagu, terus lagunya tuh udah ada hak ciptanya gitu.
0: Oh, copyright gitu.
1: Iya, copyright gitu. Nah itu harus hati-hati. Kemudian juga apalagi ya? Pengambilan video, nah itu juga dinilai itu. Gimana kita ngambil shoot pada saat konten itu gimana, itu juga menjadi penilaian. Apalagi ya, kayaknya itu sih, tapi yang paling di highlight itu bahasa isyaratnya benar atau enggak, sesuai atau enggak gitu ya.
0: Sesuai atau enggak.
1: Ya, ya. Karena misalnya kalau enggak sesuai ya beda arti gitu.
0: Iya, beda ini nanti. Maksud dan tujuannya pun berbeda.
1: Iya benar. Okay. Jadi memang harus hati-hati. Okay. Jadi itu sih yang jadi penilaian penting.
0: Oke, baik. Kemarin berapa peserta?
1: Kemarin pesertanya ada belasan ya. Ada 18 peserta dan itu tuh ada yang per kelompok dan juga ada yang perorangan.
0: Ada yang perorangan ya. Oh, oke, okay, okay. Ada dibagi lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Baik. Baik. Suka dukanya apa ini?
1: Suka dukanya apa ya? sukanya tuh senang gitu bisa ikut berkontribusi untuk menyebarluaskan bahasa isyarat melalui vlog promosi perpustakaan itu. Kemudian juga dukanya apa ya? Kayaknya lebih banyak sukanya ya.
0: Sukanya ya.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Mungkin agak sulit itu ketika harus ini ya, karena kita kalau misalnya menyampaikan informasi di digital itu kan harus berhati-hati ya, takutnya nanti salah perspektif atau ada salah lah gitu. Jadi memang itu yang harus harus hati-hati gitu, biar gak salah informasi, gak salah penyampaian informasi gitu.
0: Oke, baik. Baik, terakhir ini kita sudah di penghujung acara nih Agril, yang gak terasa kita bincang.
1: Iya.
0: Mungkin sekaligus closing statement kita, mungkin ada yang ingin disampaikan.
1: Oke, okay. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman generasi muda saat ini, di era kita saat ini dan di masa-masa kita yang masih muda, kita perlu banget belajar bahasa isyarat teman-teman, karena memang itu menjadi apa ya, menjadi peluang untuk kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi bersama teman-teman tuli, biar apa ya, kita punya satu komunikasi yang sama, jadi mereka merasa dihargai. Dan menurut saya ketika kita bisa untuk menciptakan ruang inklusif, kita menciptakan ruang yang nyaman bagi teman-teman tuli. Dan gak hanya teman-teman tuli, tapi juga teman-teman disabilitas lainnya. Kita harus buka buka mata agar kita tuh lebih peduli dan peka terhadap kondisi ataupun terhadap situasi sekitar kita yang mungkin bisa kita bantu atau bisa kita lakukan ya dengan belajar bahasa isyarat tadi, mungkin jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan teman tuli itu teman yang setara sama kita. Jadi gak ada batasan komunikasi antara kita dan teman tuli, dan mereka pun merasa dihargai dengan hal tersebut. Oke, mungkin itu aja.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Agril sudah hadir dan juga mampir tentunya di studio Perempat ya. Dan juga sukses selalu, saya selalu nih untuk Agril. Amin.
1: Amin. Semoga Abang juga ya.
0: Amin. Baik, teman-teman Pro 4 tentunya itu tadi dia di siaran budaya belajar Sumba, dan juga ada Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wah, kata ganti dimanapun kata-kata berada, di Jambi Siang Iko dan juga di Kabar Hari Iko, di mana B50 akan dijual Rp6.800 per liter mulai 1 Juli 2026. Kata-kata pemerintah memutuskan agar menjual BBM baru secara resmi mulai 1 Juli 2026.

Ya baik, informasi kali ini Sobat Budaya kami sampaikan dari harga pasar, di mana harga ayam di pasar higienis Sungai Liat itu mencapai Rp34.000 per kilogram. Sobat Budaya, di mana harga ayam potong bersih yang dijual Rp34.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan signifikan. Salah seorang pedagang ayam di pasar higienis, Ali, menyebutkan bahwa hingga saat ini harga ayam potong masih berada itu pada kisaran normal, dan kondisi ini berbeda dengan beberapa momentum hari besar keagamaan yang biasa memicu kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Ya, untuk harga ayam potong itu bersih Rp34.000 per kilogram setelah perayaan 1 Muharram dan belum ada kenaikan harga. Itu juga stabilnya harga ayam didukung oleh pasokan dari peternak dan distributor yang mencukupi kebutuhan pasar. Selain itu, permintaan masyarakat juga cenderung normal sehingga tidak memberikan tekanan terhadap harga jual. Terus juga aktivitas jual beli ayam di pasar berjalan seperti biasa juga. Konsumen tetap dapat memperoleh ayam potong dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan saat momen-momen tertentu yang biasanya diiringi lonjakan permintaan. Ya Sobat Budaya, sekian kabar berita.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
2: Jauh kira mang, mang.
1: Kira apa? Mang. Cuma aku nih maksudnya kan ni tadi. Dia baca tapi ya.
2: Baca lo. Kalau ikut kita berincaknya.
1: Ya, lah itu kakaknya budak bet. Tidak salah gua.

Ya baik, seperti saudara sobat budaya. Nah, kita di sesi akhir ini di beragam budaya. Tadi lagu Cak Dudul, Laik Mentak Kopi Nimbul lah kita dengarkan seperti saudara sobat budaya. Nah, untuk sobat budaya semua, ya, aku dapat informasi nih, oh, tanggal 19 Juli kelak tuh bakal ada konser lagu-lagu daerah. Di mana? Di Sungai Liat seperti konser Bedincak Bedaya. Oh. Nah, untuk tuh seperti saudara sobat budaya, nah, Ika jangan lupa tuh tanggal 19 Juli pelaksanaan no, di mana di THR Taman Hiburan Rakyat di Gerasai seperti membahas dulu Gerasai ya menano men sekarang nih THR orang tahu ya dekat Sudirman ya seperti oh. Ya di belakang bioskopnya acara kalau insyaallah seperti oh, tanggal 19 mentalalau insya Allah terlalu min minta sihat berarti oh kita pacak nonton sama-sama di siang. Wah mantap berarti sajian musik ataupun lagu-lagu daerah Bangka Belitung ke kemasan musik orkestrasi bayangkan seperti orkestra hadir di Sungai Liat seperti dengan bawakan lagu-lagu daerah salah satu lagu yang dinyanyi kayak Sabrina ya berarti oh ya kan wow luar biasa ya berarti oh. Nah, hadir lagu-lagu daerah ya seperti daerah Bangka Belitung ya seperti oh. Jadi seperti jangan lupa jangan sampai telat seperti kelas apa nama nuntut no. Oh, jangan jadi tuntun ya hau ge. Ya sayang nek dituntun berarti oh. Kapan lagi ialah kesempatan berarti. Jadi berarti terus stay ke informasi-informasi ya seperti oh. Oke okay, tetap di perempat RRI Sungai Liat di Begaya Beragam Budaya.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak ku ne Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Lo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan ke kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli. Tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape ge Mai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, indian dunduk ketakung, kata dak Mai. Ngape Mai, kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege, kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
3: Sape tuwe Mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda Mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah Rom, gaya ketapok naman tuku yang ada ge makin teberacai di lia.
3: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya mayok?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
3: Di hati ku nih Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit duit lagi.
3: Menia pok dek usaha nok Mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimayan malam nih ya Roma.
3: Bener nian Mayo, along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, pok mayar ku.
3: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
3: Apa ini Mai? Yo pan, mandi.
1: Kasut, begu, sumun.
3: Mai, dengke ngebut Mai. Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau Mai yuk. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga Mai yuk.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor ah. Kita nak kemana lu Rom?
3: Gua deh nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah tuh Mai, tuh Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok deh Rom.
3: Deng lah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng gih Rom. Malunya kedenger orang
3: Mai macam ke Aliando Mai. Tuh Mai tengok gih Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke Mangpan ya toh.
3: Mane Mangpan rungang Mai.
1: Tengok rebut keriting gak Rom.
3: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
3: Kita duduk di mana ya Mai yuk.
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
3: Oh, awaklah pun. Oh, Mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gepo dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
3: Oh, ayam. Jadi, men-chicken steak nih artinya kalau kuning. Chicken nih ketepo ayam, Mayo. Steak nih berarti ketiak, Mayo. Hau dah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
3: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tuh, Mai.
1: Malu, kudeng.
3: Ku masan sampe ke pok bela, ho.
1: Iyalah pun, ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok.
3: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
3: oh,
1: pok ada penasaran.
3: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madik ketepok, Rom.
3: Nyaman gak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
3: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat nih uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai. Kayak rabies gue Mai gawelkan nih Mai. Lah matet lah Mai ya.
1: Pening pelaku nih Rom. Kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom. Rom malu Rom. Gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah. Gue tadi lama kejar Mai. Makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
3: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
3: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Ya baik Sobat Budaya, sudah terasa saat ini 53 menit berlalu dari pukul 14. Ya, sesaat lagi jumpa kita harus segera berakhir. Dan ikat-ikat tiket kawanku yang lainnya kalau Sobat Budaya semua tunggu baik sampai biar penasaran. Dan aku sebut dulu tuh Sobat Budaya semua. Nah, kalau adik kena ada acara yang luar biasa. Acara apa itu? Ya, bro dangdut berdincak berdayak sore ini. Oh, itu acara favorit Ika tuh. Jangan sampai lewatkan. Ya, tetap di perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk Sobat Budaya semuanya, makasih yang stay di perempat RRI Sungai Liat. Dan tentu Sobat Budaya dengan beberapa informasi tadi yang aku sampaikan untuk Sobat Budaya semuanya, dan juga ragam musik Nusantara, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan lah untuk kita semua macam itu, oh, Sobat Budaya. Yep. Dan baiklah, aku juga artinya harus pamit undur diri nih nanti Sobat Budaya. Makasih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Berdincang benar.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cun nih, Mai, yuk. Aduh, bengis asal bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sege Rom.
0: Sibuk tah, apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk mana Rom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai. Ngeracau ketak kari Mai.
1: Yalah Rom. Mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari Mai? Lala Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah mana seko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut, dicubur kuri Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
1: Rom.
0: Kok ngeri Mai?
1: Kok ngeri
0: Mai? Kok ngeri Mai? Mai dia nengok kita Mai.

0: gua. Kapan tah?
1: Lurup! Ini cerah!
2: Mati lagi lo kecer mulai bayi!
0: Ya Allah!
1: Parokan!
2: Ya! Jangan mati lo!
1: Ya sini nah! Ya ini anak kan ngomong!
0: Enggak! Mati lah Mai! Kelain teh Mai! Mati lah Mai! Gua deka gua
1: Mai!
0: Kita pulang nak.
2: Mai, pulang. Mai cepat Mai, lari Mai. Mai, lari Mai, lari Mai. Mai, lari Mai. Cepat Mai.
0: Yuna. Lagi aku Mai. Kita sembunyi lo Mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batu Mai. Mati lah aku lari Mai. Oh, nak cakap ngomong lagi Mai. Mati lah Mai.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak Mai?
1: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne Mai. Pok ne Mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kelak disangkap begitu Mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah Mai, Mai, letek ku Mai, aduh Mai, petman Mai,
1: letek Rom, Rom, kemarin dosa asuk.
0: Aduh.
1: Di pelontang ru es dikejar baye.
0: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Lah ngapai buli Mai gara-gara ku Mai. Matut
1: pok lah lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tau bayi. Ni dek malah diceleng buli orang gila ya.
0: Kunyo takutnya Mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita Mai. Letih ku Mai.
1: Yalah ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes pok Rom.
0: Hah? Apa yang kena Mai? Kan ni Mai, kau pikir ku ni benuto Mai apa cak kempes? Ni mang mang kan ni Mai. Weh mulut au.
1: Tapi Rom, lucu kita tadi Romo. Kata kena enggak kayak renggile di Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi yang kira mang itu
1: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Dek adeh nyaman lah. Agi cakep ku selangit langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gile gile macam ni runges Rom.
0: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabi Mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mai oh.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai, Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mai.
1: Kenak pok lah, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nek leteh, Rom. Nyabe, nek asenak. Putus lah asenya be ku nek, Rom. Aduh, ya.
0: Oh, Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
1: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
0: Rom? Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
1: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
0: Oh. Tau
1: undang-undang gak, Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
0: Oh, oh. Adalah, aku tahu lah bentuk, Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
0: Sekarang di PKN, kata.
1: Oh,
0: si kok deng P, Mai. Dia banyak, gak?
1: Oh, lah pun, eh.
0: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Tahu lah pon. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
1: Bisa perut cemananya, Rom.
3: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam segi orang gila ini, Rom. Ada yang
3: lah ngapain boleh kan ketawa tuh mai?
1: Ya apalah, ada yang sensor mas saya orang gile, banyak yang sensor Rom.
3: Eh, oh, imbang
1: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pon lah, baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
3: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

0: RRI Perempuan Sungai Liat, Sare Budaya Bangka Belitung. Selamat sore Sopredi ya untuk berdincak bedaya kita hari ini. Seperti biasa kita hadirkan sajian lagu-lagu dangdut ya, kayak nganti Sopredi dalam segala aktivitas. Yuk yang nak bergabung silakan perempat selamat sore. Kan nyihmatai dicoba ya gila Sopredi ya untuk sore hari ini, yang mana cuaca ini masih panas bedengking di luar sana kok. Ya, adalah rasa mutung-mutungnya itu ya kalau kita tidak pakai pelindung. Yuk, perempat selamat sore, berdincak bedai.
1: Berdincak bedai. Sampai ya tuh.
0: Wah, hai. Sampai ya tai, siapa nih?
1: Yuk Sinta nih di bulan.
0: Yuk Sinta, panas beruas yuk.
1: Mantap dengan segi panas dengking level.
0: Waduh, mantap ngentem es yuk.
1: Waduh, deh jadi deh. Apa nih?
0: Apa?
1: Si siapa nih?
0: Lah ke Ega mulai nih.
1: Ke Ega mulai, Ega cantik selalu.
0: Amin, amin, amin. Ya pan, langsung pada dengar lagu apa nih yuk Sinta?
1: Menyaman lagu Asmara Terkuda nih.
0: Apa?
1: Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda. Anak mana lagi sah ne?
1: Asmara Kelapa Muda ini berapa anak yang tamki es segar?
0: Ada. Ini kelapa muda apa kepala muda ini?
1: Kelapa muda ada deh.
0: Dilek lah kunyari ya. Salam salam pakai siapa lo ne?
1: Sama si Bunda Kori, Kia Aleka, Mama Rati Fitri, Putra Sambah, Bujang Penang Sebatang, Mang Ibrahim 86, Ayu Rida, Kak Abdul, Mang Amat, Ki Yulia, Dumro, Sri Atun, Bude Sumi, Dari, Suhamit, Kak Yuk Marni, Ki Meri Rindu, Masa Moreko Ayong, Kak Jais, Mang Ya Asyil, Mang Ayau, Ambera, Kuakung, Bude Zi, Mambang Tampan, Nasrul, Nur Hadi, Ambera, ke Bujang, Bujang punya sebatang dulu.
0: Oke.
1: Gale-gale lah.
0: Lah gale-gale lah pun. Ayo.
1: Ini pokoknya selalu menunggu bersama keluarga.
0: Siap, amin. Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yuk Sinta yang ternyata di sana juga meretet panasnya ya. Ya nak keluar. Jangan lupa pakai pelindung, nggak? Pakai helm, penek motor, pakai payung penjalan kaki, ada. Ya, perempat selamat sore, berdincak bedai.
1: Berdincak bedai, waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Jais kan?
2: Ini masuk, lagi jaringnya lagi bagus, apa masuk terus?
0: Iya.
2: Itu jaringnya tak bagus, keriting.
0: Kerit. Gimana itu Bang Jais?
2: Ada di ladang ini nyemprot lakan untuk pindah anak padi.
0: Panas tak di sana?
2: Panas hari ini, panas. Tadi pagi hujan.
0: Ya udahlah kalau begitu kita dinginkan dengan lagu-lagu. Mau lagu apa ini dangdutnya?
2: Wah, kita kerentakkan aja lah ya.
0: Apa?
2: Ranai.
0: Ranai?
2: Tak, RR Ranai, Tanjung Pinang, Pekan. Bengkalis, Sungai Liat, nah, kita kan satu lagu aja lah.
0: Apa tuh?
2: Karena pengalaman dari Umi Helpi.
0: Karena pengalaman? Oke lah, salam-salamnya.
2: Salamnya yang udah masuk, yang belum masuk, single semuanya. Banyak kapal, banyak-banyak kesan di sini. Karena di salam orang yang tadi, salam ini orang ini, semuanya aja lah.
0: Iyalah pun, kalau macam tuh.
2: Oke, mbak tugas ya.
0: Ya.
2: Ditunggu kirimannya.
0: Siap, ditunggu aja.
2: Kirimannya ditunggu?
0: Iya, ditunggu aja.
2: Apa kirimannya?
0: Lagu dong.
2: Bukan.
0: Apa tuh? Salam.
2: Kiriman manismu untukku.
0: Ya. Pengen jungkir balik ya, enggak ya?
2: Kayak tadi itu kan tadi ketawa kan?
0: Iya. Ya, oke, udah panas tak
2: berdaya.
0: Iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dak ketawa Sopredi, arena panas ya. Jangan sampai dak ketawa, suram sudah hidup kita ini ya. Arena panas, mungkin lah mencatut. Aduh, ampun lah. Yuk. Perempat saman sore berdincak bedai.
3: Wahai sampai hati.
0: Nih, pemeran utama lama enggak dak masuk nih.
3: Karena Julia tuh ada di mendaki gunung tinggi.
0: Mendaki gunung samudra. Yo. Gitu. Oke.
3: Ya. Mama kangen nak.
0: Lah, dak.
3: Kangen dia Julia ge.
0: Ah, masa.
3: Kangen dia ke Ega sebenarnya, serius.
0: Masa ge, bulak ketak aneh. Ge. Patman pon nak lagu apa aneh?
3: Ah?
0: Patman nak lagu apa?
3: Apa tema lu?
0: Dah usah bertema, dang lah. Langsung baik lagu apa?
3: Oh lah pon, lagu apa yuk? Oh, satu kata untukmu.
0: Apa?
3: Satu kata untukmu.
0: Apa itu?
3: Satu katamu.
0: Rindu.
3: Rindu apa cinta, enggak tahu apa sayang, lupa Julia. Ini yang cendingannya yang kayak Adi SC tuh, yang terbaru yang 4 bulan yang lalu.
0: Iya, tahu bae.
3: Lagu dangdut Melayu tuh.
0: Iya, tunggulah.
3: Iya. Mentang-mentang tadi yang baru Bang Jais.
0: Ya, salam-salam.
3: Spesial untuk Bang Putra. Bang Putra Sambat. Terus untuk Pak Iya yang ada di Belitung, terus untuk Pak
0: gawe lah.
3: Apa? Nih, Mang Bujang. Aduh. Mang Bujang pinang sebatang yang hanya sebatang pinang tuh. Mang Amat jualan tomat, yang beli harus hormat. Mang Amat.
0: Mantap.
3: Mang Amat naik apa?
0: Mantap.
3: Gak lupa lah password ya. Nih, satu Mang Yan, Mak Ten, Pak Iing, Ko Ayau, Yu Fitri.
0: Okay.
3: Bang Kak Ngin lah ke Jawa Sanen.
0: Bakak ge.
3: Ao. Kata dia nak apa? Nak wisata.
0: Nak wisata. Jorang weh, nak liburan be, jorang.
3: Tur kata ya, jorang keluarga. Jangan dek bawa oleh-oleh ya, pokoknya. Jangan dek bawa oleh-oleh, Bang Kak Ngin, no. Bang Kak Ngin namanya lagi ubah sekarang namanya. Bukan tak saya sama Roto lagi.
0: Bawa baju kotor jadilah Bang Kak Ngin. Ya, kayak anak, kayak Julia.
3: Dek kawa.
0: Oke, apa-apa lagi ya?
3: Yang baru, baju jiket apa baru gitu.
0: Minta minta bertingkah beli udah ya. Oh, oke.
3: Okay. sudah tuh. Siapa lagi, oh? Oh, Mama Rati ya. Yang semoga sehat selalu. Bu apa, Bu Marni, kayak Bunga Melati ya. Terus, Ko Ayau tadi kayak Imelda yang siar, nak. Siapa lagi, oh? Ini yuk teriakan kayak Bang Rido, si Ko siapa ya? Pak Abdul dengan Bang apa namanya Dini tuh?
0: Siapa
3: Pak Abdul kayak Bu Rida.
0: Bu Rida,
3: baru makan bakwan.
0: La ilaha illallah. Bedehnya.
3: Apa ya, siapa dia? Lala kok punah?
0: Oke.
3: Hah?
0: Apa kayak enggak?
3: Kayak enggak, semoga tetap menjadi penyiar yang seru nue.
0: Amin.
3: Jangan lupa.
0: Apa itu?
3: Bayam bening tuh kesukaan Julia, terus coklat kesukaan Julia. Jangan lupa makanan favorit Julia tuh hak lopan yang variannya coklat.
0: Nak nyogok ini ya, Neh? Suruh nyogok kayak adik-adik, Neh. Oh.
3: Pokok, semoga sehat selalu. Ada pantun, Cika.
0: Apa tuh?
3: Ke pasar buah, beli buah durian.
0: Cika.
3: Pasar durian. Sudah tuh, apa ya? Oh, ulang, ah. Ke pasar buah, beli buah durian.
0: Cika.
3: Buah durian, ah. Kayak dibuat kuah ketan.
0: Cakep.
3: Banyak benar yang suka ku, Neh. Keren. Tapi ku dapat milih duda manis Kalimantan.
0: Anji ya. Inisial Putra Sambas.
3: Spesial untuk abang kita Putra Sambas. Apa lagi yang ada di Sambas Kalimantan?
0: Iya pon.
3: Salam manis dia untuk Nia, untuk adik kita yang Aziza tua. Oke deh untuk Ega lah, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Semoga nanti insya Allah bisa beliin Julia durian kalau. jadi ibaratnya tuh biarpun sekarang disusu, musim durian, oh. Pokoknya Bangka ini musim durian kali.
0: Banjir ada pokok ah.
3: Apa itu? Bunda Mary, kek Mang lupa Juliani kula ditekok di betet kek Mang Bara itu Brahim kula. Kek ya pamit ge ya. Alapun lah.
0: Ya, pon.
3: Lah bantut lah. Alapun.
0: Ya.
3: Cantik. Putar lagu ada kan?
0: Ada.
3: Ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah kemana tenggelam Bik Jol di Pradi. Oh, ya yang nak bergabung silakan masih Ega nantikan kebersamaan di sore hari ini ya, yang panasnya meretet ya, tapi mudah-mudahan hati kita tetap dingin, pikiran kita juga tetap dingin kita sepradik, dek panas juga macam kayak cuaca. Ayo, cukup cuaca yang panas, jangan kita, jangan hati kita, jangan pikiran kita. Kalau begitu yuk kita redamkan panas ini dengan lagu-lagu dangdut ya yang akan dihadirkan untuk sepradik semua.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku ne, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa ku berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Mai, pok dari mananya? Banyak gay barang pok nih. Ule-ule yuk.
1: Oh, kamu Wi. Biasa, baru pulang main dari tempat saudaraku di Bandung, Wi.
0: Weo pok nih Mai, gaya umun lah. Pakai bahasa kita lagi.
1: Waduh Wi, kita kan lagi di tempat orang. Malu dong menggunakan bahasa daerah yang kampungan.
0: Ampun, pok nih Mai. Kayak orang sekampung gak nak belaga. Pok dek bangga, ben lah kayak bahasa di Wi.
2: Menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, selain mempererat hubungan dan memudahkan komunikasi, juga menjaga agar bahasa daerah kita tidak punah. Banggalah pada bahasa daerah. Budayakan bahasa daerah tanpa meninggalkan bahasa persatuan.

0: Ocek, udah tengok lagi nih, makin gelap. Tapi ikan ya, tengah bebeknya ya. Dan lanjut apa deh, ok?
1: Mending ditengok, Jok. Nah, dengar tuh, ancok lu, mending kita lanjut nangis tulangku, kelak.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat, Ocek. Yuk, kita balik arah Bela, pon.
1: Oh, dah boleh aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut ni, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
2: Oh, Sepradi, jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar suara, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyambar, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

Selamat sore, Soprani sahabat budaya. Kelurahan Mantung Belinyu, Kabupaten Bangka menjadi kelurahan binaan imigrasi. Kelurahan yang dibina kantor imigrasi Pangkal Pinang buat jadi wilayah percontohan tertib administrasi keimigrasian. Warga Mantung perlu cegah tindak pidana perdagangan orang ataupun TPPO, kayak penyelundupan manusia. Hal itu pun ditekankan kepada oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Raja Reza Hadiansyah. Raja turun ke Mantung, tujuannya biar warga sadar hukum keimigrasian, warga paham potensi kerawanan keimigrasian, kayak penguatan pengawasan orang asing. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, tim Direktorat Intelijen Keimigrasian juga sosialisasikan regulasi keimigrasian, identifikasi kerawanan kepada aparatur kelurahan, selain itu pembentukan agen literasi desa. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: tidak sepredi, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak di antara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi dijual dengan cepat untuk ngikutin mode yang berubah terus.
1: Baju ini udah tren lagi. Beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan pacak meningkatkan limbah tekstil, mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Kurangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.

0: Ya, kembali di 103,94 Sungai Lia, suara budaya Bangka Belitung. Kita coba angkat penelpon kembali nih. Perempat, selamat sore, Bedinca Badai.
1: Sampai Yati.
0: Sampai Yati. Kayak siapa nih?
1: Bubble nih.
0: Siapa ya?
1: Bubble.
0: Bubble?
1: Abdul, Abdul.
0: Ah, Abdul, Bang Abdul. Oke, Bang Abdul di mana?
1: Di rumah santai.
0: Di rumah santai ya. Ya, lapon, nak denger lagu apa nih?
1: Lagu Kerudung Putih ya.
0: Hah?
1: Kerudung Putih.
0: Kerudung Putih ya. Salam-salam.
1: Salam kasih saya murah, Mayan kita,
0: Julia,
1: Emera, Aku Ayu, Mawarati kita, Yusinta kita,
0: Apakah
1: ke Yumeri, ke Buyai, ke...
0: Siapa lagi ya?
1: Ini kemana?
0: Alah, pernah.
1: Kenapa ada?
0: Ya, Ega.
1: Oh, Ega. Ini mau dibalik sama Ega.
0: Ya.
1: Agak bisa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih untuk seperti yang sudah bergabung ke Ega ya. Yang lagi nak bergabung silakan, masih kita nantikan di sore hari ini ya. Oke, perempat selamat sore, Bedinca Bedai.
2: Perempat selamat sore, Bedinca Bedai. Wah, ayo sampai ya teh.
0: Sampai ya teh, yuk Fitri yuk.
2: Oh,
0: apa kabar yuk?
2: Kabar baik,
0: sehat. Iya, alhamdulillah.
2: Cuaca bedengking.
0: Panas bedengking. Ya pun, langsung baik. Nak dengar lagu apa nih? Biar tidak ada panas-panas sih.
2: Lagu Pria Idaman.
0: Wis, Pria Idaman. Yo, salam-salam.
2: Salam-salam. Ya lah masuk tadi. Sate tadi tuh ya masuk tadi.
0: Ade Bang Abdul baru lah tadi ah.
2: Oh, Bang Abdul, Bang Abdul salam kenal. Ke Ayu Priatun. Ke sate suami ya toh, lupa kok.
0: Bang Rido.
2: Aya Bang Rido. Pak Damiri.
0: Oke.
2: Okay. Ke Pak Mbah Iin. Ayak Bujang, tapi Putra Samba, Julia, Mama Rati, Amina, Kuayang, Kuayung, pokok semua lah pendengar kita RRI ini ya, tanpa terkecuali. Semoga kita semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Untuk yang lagi tugas, selamat tugas. Semoga sehat selalu, pulang hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yu Petri yang sudah bergabung ya. Katanya panas meretet, panas mengantet juga untuk saat ini. Iya, tidak boleh aben menak ya dia. Oke. Coba angkat penelpon kembali, Supradi perempat selamat sore, Bedinca Bedai.
1: Wah, sampai ya Teh Ega.
0: Hey, apa kabar Yu Rida?
1: Sehat Ega.
0: Alhamdulillah.
1: Tengah pilek,
0: Mei. Oh, tengah pilek kok.
1: Oh, Adela sedikit.
0: Adela nih gejala-gejala,
1: oh. Oh, gejala-gejala nih.
0: Ega nih kayak lo mulai sakit tenggorokan nih, nu Ega makan durian kayak.
1: ada lah sedikit makan durian, tapi ide no ada ya.
0: Biasa ya, kan panas bawaan ada oh.
1: Tadi panas, nih tadi pagi itu hujan nih panas. Cuaca.
0: Oke lah, nah dengar lagu apa yang mau nanya Rida?
1: Lagu Idaman Hati ya.
0: Idaman Hati. Oke, salam-salamnya.
1: Fitri ini kan punya idaman kan?
0: Iya, ini idaman nah, hati.
1: Idaman hati ya.
0: Tengah jatuh cinta gale ini ya, Nek?
1: Fitri tadi ya.
0: Ayo.
1: Si Julia, Mera, Merido, Sri Atuna,
0: okay.
1: Kek Maa, Kek Samura, Kek Mawarati, Yukuri, Bang Alek, Mangyan, Jaleng Umaha, Kek Emera, kayak aku Ayung nih, kayak ya Bujang, kayak Sinta, kayak Amina, kayak siapa lagi? Kayak semua Aida.
0: Oke lah.
1: Aida, semua juga sangkir Diki, pelangat
0: ya. Amin ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yusriatun yang sudah bergabung ya untuk sore hari ini. Iya, kalau macam tuh kita langsung hadirkan lagu untuk Supradi Semena ya. Masih juga bersamaan kita untuk Badingca Bedaek.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek ku.
1: Ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ku tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayo lidah kan emang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana rom?
2: Di hatiku nih mai.
1: Eh bilang baiklah di dompet po ya sakit ada duit lagi.
2: Menia po udah usaha no mai.
1: Po ne rom, along kita gimayan malam ne rom ah.
2: Bener nian mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih.

0: Tapi kune takut, pok jin kebut tiga mayo.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai.
0: Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa kebut tiga.
2: Nah, nela dia, auk mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kau naik model tu mai. Kau nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh, mai. Palaku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi, menciken steak nih artinya kalau aku mendengar. Chicken nih ketepo ayam mayo, steak nih berarti ketiak mayo. Ha udah mai. Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tuh mai.
1: Malu kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, mai. Banyak pok mesen nih, mai. Ya Allah.
1: Lah ilah ilah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum tu. Lah pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentlah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah mai, kayak rabies gua mai gawel kani mai lah matet lah mai. Ya.
1: Pening pala ku ne Rom, kayak pok ne Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gua kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gua tadi lama kejar mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman. Jangan kek lama, Iga.

Sebenarnya kita di penghujung kebersamaan untuk berbincang berdaya. Terima kasih untuk seperti yang sudah bergabung ke Ega ya di kesempatan saat ini. Dan untuk berikutnya kembali juga kita akan hadirkan untuk sajian lagu hiburan ya. Dan juga jangan lewatkan untuk kita dengarkan pengajian suci Al-Quran yang dirangkaikan dengan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat ke sekitar.

0: Uwagul, upala peteng ngarai.
1: Ao, bola jam 5 hari nih.
0: Oh, se.
1: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyak.
2: Selamat sore, Sapredi, sahabat budaya. Pemprov Bangka Belitung mengatasi lahan bekas galian tambang ataupun kolong yang terbengkalai biak dek memicu dampak negatif bagi lingkungan ke kesehatan masyarakat. Penjabat Sekretaris Daerah Bangka Belitung Ferry Efrianto dek menampik adanya kekhawatiran publik mengenai kolong-kolong yang ditinggalkan macam tubai. Bahkan kalau tidak dikelola dengan baik, genangan air di lahan bekas tambang berpotensi memicu masalah kesehatan serius macam kasus kejadian luar biasa malaria yang sempat menjadi perhatian di wilayah tertentu macam Kabupaten Bangka. Merespons tantangan itu, Pemprov Bangka Belitung melihat adanya potensi besar untuk mengubah lahan kritis tersebut menjadi area produktif yang bernilai ekonomis bagi warga lokal. Ferry juga menjelaskan pemerintah daerah sedang mempertimbangkan berbagai program pemanfaatan lahan sekunder yang dinilai cocok ke karakteristik kolong di Bangka Belitung. Sektor ketahanan pangan menjadi salah satu opsi terkuat yang akan diintegrasikan di kawasan tersebut. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

Pendengar, Buangjung merupakan salah satu upacara tradisional yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Sawang di Pulau Belitung. Suku Sawang adalah suku pelaut yang dulunya selama ratusan tahun menetap di lautan. Baru sekitar tahun 1985, suku Sawang ini menetap di daratan dan hanya melaut jika ingin mencari hasil laut. Pendengar, sebelum kami hadirkan bagaimana sesungguhnya prosesi upacara Buangjung yang dilakukan oleh suku Sawang Belitung, berikut ini kita akan dengarkan dulu wawancara tim Hasanah Belajar Sumba dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Kota Pangkal Pinang, sekaligus selaku pengamat budaya dan sejarah Bangka Belitung, Dr. Andes Ahmad Elvian, mengenai dua ikon budaya Bangka Belitung, yaitu Dambus dan Buangjung, yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional.

0: nomor 106 tahun 2013 ada dua warisan budaya tak benda yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2013. Warisan budaya tak benda tersebut meliputi gambus ataupun seni pertunjukan gambus dan ritual tradisional Muangjong. Nah, dua warisan budaya tak benda dari Provinsi Bangka Belitung ini ditetapkan bersamaan dengan penetapan sekitar 77 ya warisan tak, budaya tak benda Indonesia yang ada. Sebenarnya masih banyak ya warisan budaya tak benda yang bisa kita angkat dan kita tetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ataupun warisan budaya tak benda nasional. Di samping tradisi Muangjong dan seni pertunjukan gambus.
1: Pak Ahmad Elvian bisa menjelaskan sedikit Pak mengenai tradisi Muangjong ini. Kalau di Bangka Belitung ini di mana saja nih Pak yang melaksanakan tradisi Muangjong ini Pak?
0: Tradisi Muangjong adalah tradisi dari orang-orang pribumi Bangka atau Bangka Mizen ya, dari orang-orang laut ataupun sea dweller ya. Tradisi Muangjong ini sejak tahun 1988 itu sempat terhenti ya ataupun tidak dilaksanakan lagi oleh masyarakat suku laut kita, orang-orang laut kita. Nah, kemudian pada sekitar tahun 2011, 2013 dan 14 itu mulai dilaksanakan lagi ya oleh masyarakat Bangka, orang-orang laut, terutama yang tinggal desa Baskara Bakti ya, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian mereka yang tinggal di Pulau Lepar di Bangka Selatan, dan mereka yang tinggal di Pulau Belitung, baik itu di Belitung maupun di Belitung Timur. Tradisi Muangjong itu sering juga disebut dengan tradisi Muang Patung ya, Muang Patung ataupun Muangjong. Jadi tradisi orang laut dalam rangka mereka melarung ya, melarung ataupun melepas replika jong ya ataupun perahu, rau ya dalam bahasa sekaknya, yang dilengkapi dengan ancak ya, ancak dalam bentuk bahan-bahan makanan. Tujuannya adalah untuk menyatakan rasa syukur ya kepada dewa ataupun Tuhan yang mereka anggap ya di laut, yang telah memberikan rezeki kepada mereka, yang telah memberikan perlindungan kepada mereka dalam kehidupan mereka keseharian mencari penghidupan di laut. Nah, upacara ini dilakukan ya karena kehidupan di laut itu kan sangat keras ya, apalagi perairan Bangka Belitung yang keganasan ombaknya ya, kemudian ada angin, sering terjadinya angin puting beliung ya. Nah, ini merupakan bentuk ya, bentuk kepercayaan dari masyarakat Bangka, terutama orang-orang laut, orang-orang laut yang ada di Bangka dan Belitung.
1: Iya, baik Pak Ahmad Elviana. Sesuai dengan amanat SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini Pak Ahmad Elvian ya, di sini bahwa pemerintah dan Pemda setempat harus menjamin pelestarian atas dambus dan muangjong melalui program peningkatan kesadaran dan rencana aksi pelestarian warisan budaya tak benda Indonesia ini. Nah, apa Pak upaya konkret dari pelestarian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung sendiri, Pak?
0: Jadi rencana aksinya kan untuk tahap awal kan untuk kegiatan penggalian ya, penggalian ataupun perlindungan itu sudah selesai kita lakukan ya. Jadi penggalian perlindungan itu legal aspeknya kan sudah ada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu untuk perlindungan. Nah, penggaliannya itu mulai dari misalnya untuk dambus ya, mulai dari apa itu pengertian dambus, bagaimana bentuk dambus itu ya sudah terdokumentasi dengan baik ya, baik dalam bentuk karya cetak maupun dalam bentuk karya rekam. Jadi bagaimana dokumentasi dambus muangjong itu sudah dilakukan dengan baik ya untuk kegiatan penggaliannya. Nah, tahapan berikutnya yang menyangkut rencana aksi adalah bagaimana kita mengembangkan dambus dan muangjong itu memang betul-betul menjadi warisan budaya yang bukan hanya milik orang Bangka Belitung, tetapi juga milik nasional.
2: Pendengar, upacara Buang Jung dapat disaksikan oleh masyarakat umum dan tidak dikenakan biaya apapun. Upacara ini biasanya diadakan di kawasan pantai yang dekat dengan perkampungan suku Sawang, salah satunya di Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Ada juga yang dilaksanakan di Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, dan juga di beberapa tempat di Bangka Selatan dan Bangka Tengah. Sementara kalau pengunjung dari luar Kabupaten Belitung, biasanya sangatlah mudah menuju ke Tanjung Pendam ini karena Bandara Udara Hanan Judin berada di Tanjung Pandan. Dari bandara, pengunjung dapat menyewa kendaraan roda 2 atau roda 4 yang banyak ditawarkan di sekitar bandara. Pendengar, pada hakikatnya, Buang Jung merupakan persembahan suku Sawang terhadap arwah nenek moyangnya agar mereka diberikan keselamatan saat melaut. Suku Sawang sendiri juga dikenal sebagai orang laut. Hal ini dikarenakan, pada zaman dahulu mereka tinggal di kapal-kapal, mereka lahir di lautan, beraktivitas, hingga akhir usianya dihabiskan di laut. Prosesi atau rangkaian upacara Buang Jung ini biasanya memakan waktu 1 bulan, dimulai dari penentuan tanggal, menebang pohon hingga saat memberikan persembahan kepada arwah nenek moyang yang berupa miniatur kapal dengan jalan melarungkannya di laut. Apabila saat dilarung persembahan mereka tersebut berlayar dengan mulus, maka itu pertanda bahwa persembahan tersebut diterima dan mereka akan diberikan keselamatan. Namun bila saat dilarung terjadi gangguan atau persembahan tersebut terbalik, maka itu pertanda bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk di laut. Pendengar, tradisi Buang Jung biasanya dilakukan jelang angin musim barat berhembus, yakni antara bulan Agustus hingga November. Pada bulan-bulan ini, angin dan ombak laut sangat ganas dan mengerikan. Gejala alam ini akan mengingatkan masyarakat suku Sawang bahwa sudah waktunya untuk melakukan persembahan kepada pengusaha laut melalui upacara Buang Jung. Upacara ini bertujuan untuk memohon perlindungan agar terhindar dari bencana yang mungkin dapat menimpa mereka selama mengarungi lautan untuk menangkap ikan. Pendengar di mana saja Anda berada, kalau tadi kita sudah menyimak bersama wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pangkal Pinang, sekaligus pengamat budaya dan sejarah, Dr. Andes Ahmad Elvian. Kali ini akan kami sampaikan prosesi Buang Jung yang dilaksanakan oleh suku Sawang di Tanjung Pendam Belitung.

0: Pendengar, Buang Jong dimulai dengan menggelar berasi, yakni prosesi menghubungi atau mengundang makhluk halus melalui pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka adat suku Sawang. Pada saat prosesi berasi berlangsung, akan tampak gejala perubahan alam seperti angin yang bertiup kencang ataupun gelombang laut yang tiba-tiba begitu deras. Setelah ritual berasi, upacara Buang Jong dilanjutkan dengan tarian ancak yang dilakukan di hutan. Pada tarian ini, seorang pemuda akan menggoyang-goyangkan replika kerangka rumah yang telah dihiasi dengan daun kelapa ke empat arah mata angin. Tarian yang diiringi dengan suara gendang berpadu gong ini dimaksudkan untuk mengundang para roh halus, terutama roh para penguasa lautan, untuk ikut bergabung dalam ritual Buang Jong. Tarian ancak berakhir ketika si penari kesurupan dan memanjat tiang tinggi yang disebut jitun. Selain tarian ancak, tari sambang tali juga dijadikan salah satu rangkaian acara dalam upacara Buang Jong. Tarian yang dimainkan dalam sekelompok pria ini diambil dari nama burung yang biasa menunjukkan lokasi tempat banyaknya ikan buruan bagi para nelayan di laut. Ketika nelayan hilang arah, burung ini pula yang nantinya menunjukkan jalan pulang menuju ke daratan. Upacara Buang Jong kemudian dilanjutkan dengan ritual numbak duyung, yakni mengikatkan tali pada sebuah pangkal tombak seraya dibacakan mantra. Mata tombak yang sudah dimantra ini sangat tajam hingga konon dapat digunakan untuk membunuh ikan duyung. Karena itu pula, ritual ini disebut dengan numbak duyung. Ritual kemudian dilanjutkan dengan memancing ikan di laut. Konon, jika ikan yang didapat banyak, maka orang yang mendapat ikan tersebut tidak diperbolehkan untuk mencuci tangan di laut. Setelah itu, Muang Jong dilanjutkan dengan acara jual beli jong. Pada acara ini, orang darat atau penduduk sekitar perkampungan suku Sawang turut dilibatkan. Karena jual beli ini tidak dilakukan menggunakan uang, namun lebih kepada pertukaran barang antara orang darat dengan orang laut. Pada acara ini, dapat terlihat bagaimana orang darat dan orang laut saling mendukung dalam menjalin kerukunan. Dengan perantara dukun, orang darat meminta agar orang laut mendapatkan banyak rezeki, sementara orang laut meminta agar tidak dimusuhi saat berada di darat. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan beluncong, yakni menyanyikan lagu-lagu khas suku Sawang dengan bantuan alat musik sederhana. Usai beluncong, acara disambung dengan nyaluy, yakni mengenang arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia melalui nyanyian.
1: Pendengar, pada intinya, upacara ritual Buang Jong yang dilaksanakan oleh suku Sawang atau suku laut di berbagai tempat di Bangka Belitung hampir sama, yang mana ritual suci suku Sawang, suku asli dari Pulau Belitung, yang dilaksanakan di tepi pantai dengan cara menghanyutkan sebuah kapal kecil yang dihiasi daun kelapa dan beberapa macam bahan persembahan di dalamnya. Pendengar, tradisi ini terus menjadi event tahunan Dinas Pariwisata yang akan terus mengangkat tradisi suku-suku yang ada di Bangka Belitung ini, khususnya untuk budaya Melayu, nantinya dapat terangkat ke event nasional yang lebih besar lagi. Dan Dinas Pariwisata setempat maupun provinsi akan terus mewadahi pelestarian budaya guna mengangkat tradisi-tradisi yang ada di tengah masyarakat dan tentunya seluruh stakeholder dan juga instansi terkait dapat bersinergi demi kemajuan pariwisata dan pelestarian budaya di Provinsi Bangka Belitung umumnya.

Baik, seperti untuk berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 sekali untuk kita dengarkan. Teman nantikan saat kita dengarkan pengajian Asisi Al-Quran yang dirangkaikan dengan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat ke sekitar.

Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya.

tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdih.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala

Fikah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Selamat malam Supradi, sahabat budaya. Pemkab Bangka Tengah siapkan titik-titik nonton bareng ataupun nobar Piala Dunia 2026. Selain itu, Pemkab juga menggerakkan perangkat daerah dalam menyiapkan sarana pendukungnya. Hal tersebut diungkapkan Sekda Bangka Tengah, Ahmad Syaifullah Nizam, dalam keterangan diterima oleh RRI pada Sabtu 20 Juni 2026. Sekda juga mengajak UMKM, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, komunitas kepemudaan, lembaga pendidikan, kayak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan secara tertib dan bertanggung jawab. Sementara warga Koba Jumadi menyambut baik akan diadakan nobar Piala Dunia di Bangka Tengah. Dia berharap acara Tuklal juga melibatkan pelaku UMKM. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

103,9 perempuan Sungai Lia, Sarep Daya Bangka Belitung, Sopradi ya, untuk bersama kita di Begaya Tapi Beragam Budaya. Kali ini kita hadirkan untuk informasi ya, di tengah arus modernisasi industri tekstil, kain tenun tradisional Bali itu masih punya tempat tersendiri di hati masyarakat ya. Jadi permintaan yang terus meningkat bikin usaha tenun ikat itu punya Iwayan Bagiara tetap bertahan dan berkembang sampai dengan saat ini ya. Jadi usaha yang dirintis keluarga sejak tahun 89 itu pun berawal dari aktivitas sang ibu yang menenun secara tradisional di rumah, dan dari usaha rumahan itu jaringan produksi kemudian berkembang dengan melibatkan para petenun lokal di sejumlah wilayah Bali yang bekerja menggunakan alat tenun bukan mesin gitu, Suprade. Jadi ini berawal dari keluarga, usaha keluarga yang berkembang puluhan tahun, dan sekarang Begarta justru merawat tradisi tenun Bali ini di tengah tantangan produksi ya, masih dengan caranya sendiri gitu, Sopradi. Ya, kemudian permintaan juga tinggi, produksi juga masih mengandalkan cara yang tradisional. Harga benang juga naik, tapi perpadanan menjadi tetap ya kebutuhan yang penting juga gitu, Sopradi. Nah, kalau di sana juga punya tenun ya, kita juga punya cual di Bangka Belitung, nah, Sopradi ya. Ya tentunya juga tidak kalah menarik dari yang ada di luar sana gitu. Oke, kembali selamat malam Sopradi yang mungkin untuk saat ini sedang menikmati malam mingguan ke keluarga tercinta ya, menikmati kebersamaan yang semoga semakin harmonis juga, menjalin kerukunan ya, kebersamaan ya. Untuk malam minggu mungkin pacar dilepas dulu lah handphonenya gitu, Sopradi, biar pacar bercerita ke emak, ke bapak, ke adik-beradik gitu ya. Janganlah siang malam lamain HP puli, main HP terus gitu. Sama-sama kita nikmati suasana ya, ini juga mungkin yang bakal kita rindukan di suatu saat nanti ya, lah bisa gele-gele, lah sibuk gibegawis tuh sini, dan mungkin masa-masa sekarang kebersamaan itu menjadi sesuatu yang akan menjadi sebuah apa ya, cerita yang tak terlupakan. Tapi kalau sampai kita lewatkan, sudahlah, mungkin kita tidak akan menikmati hangatnya kebersamaan. Berarti ya, ya pun biar tambah hangat lagi, Ega akan hadirkan lagu-lagu hiburan kayak ganti Prade di kesempatan saat ini, dan untuk berikutnya juga ada Yu Regina Kelaa yang ganti Prade sampai jam 12 malam di hari ini ataupun di malam minggu kali ini, Sopradi.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa

0: atau ke atau kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
1: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu, meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
0: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
1: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Teratas tiga koma sembilan perempat Sungai Liat, Sare Budaya Bangka Belitung, Sapredi saat ini di penghujung kebersamaan KT, Ega nganti Pradi semuanya, dan abisnya di Unina nganti Pradi ataupun Georgina nganti Sapredi sampai kelar di jam 12 malam. Untuk tuh Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, album legenda untuk kali ini mengangkat cerita dari daerah Mayang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung dengan judul Legenda Putri Mayang. Dengan para pemain, Raja Akil diperankan oleh Dian Kurniawan, Regina Rizky sebagai Putri Mayang, Akek Ning dimainkan oleh Ivan, Haris sebagai pengawal.

0: semakin bagus dan kuat para prajurit kerajaanku. Tidak sia-sia latihan yang mereka lakukan selama ini. Pengawal, terus pantau latihan mereka.
1: Baik, tuanku.
2: Raja Akil adalah pangeran dari kerajaan Siak dan merupakan ahli siasat perang. Sebagai orang kepercayaan pemerintahan Inggris, Raja Akil sangat angkuh serta seorang lelaki mata keranjang. Sementara itu di kampung Muntok tinggallah seorang putri yang sangat cantik, sehingga banyak membuat orang terpesona. Putri Mayang, begitulah masyarakat kampung memanggilnya. Putri Mayang tinggal bersama 7 orang pendekar yang dikenal dengan Panglima 7. Kabar kecantikan Putri Mayang rupanya tersiar hingga ke telinga Raja Akil.
0: Apakah benar kalau di kampung Muntok ada seorang putri yang cantik bagai bidadari?
1: Sepertinya begitu, tuanku. Karena tampaknya seluruh kampung sudah heboh tentang kecantikan putri itu. Bahkan ada yang sudah pergi ke daerah Muntok sengaja untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, tuanku.
0: Baik. Kuperintahkan kau besok berangkat ke daerah Muntok untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Dan jika memang benar terbukti, maka langsung bawa kemari putri tersebut bagaimanapun caranya.
1: Baik, tuanku.
2: Pengawal kerajaan pun berangkat ke kampung Muntok dan mereka bertanya kepada para penduduk yang ditemuinya terkait kebenaran putri cantik jelita. Namun, kedatangan rombongan para pengawal Raja Akil membuat cemas penduduk kampung yang melewatinya. Sehingga mereka pun segera menyampaikan kabar tersebut ke Putri Mayang dan Panglima 7.
3: Putriku, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?
4: Berdoa saja, Akek. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah ini.
2: Penduduk kampung semakin banyak datang ke rumah Putri Mayang untuk melihat dan memberikan saran. Bahkan, ada dari mereka yang siap mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan sang putri agar tidak dibawa oleh para pengawal Raja Akil. Namun, dilarang oleh para Panglima 7. Ketika semua sedang berpikir cara menghadapi pengawal Raja Akil, tiba-tiba...
4: Aha! Yes!
3: Ada apa, Putri? Apa yang kau pikirkan?
4: Aku punya ide brilian, Akek. Ayo, Akek, kemarilah.
2: Putri Mayang menyampaikan idenya kepada Panglima 7 dan meminta mereka menyiapkan dan menjalankan rencana sang putri.
3: Oke, Po. Ayo. Kita harus bergegas. Kita harus mencari bahan-bahan yang diperlukan.
2: Segala persiapan pun dilaksanakan dan segera Putri Mayang menjalankan rencananya. Dan, oh, ternyata...
3: Hah? Apa? Apa benar kamu Putri Mayang?
4: Iya, Akek. Ini aku. Tara.
2: Masih terkejut dengan perubahan Putri Mayang, tiba-tiba salah seorang penduduk masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat dan mengabarkan bahwa pengawal Raja Akil sudah berada di ujung kampung.
3: Ayo Putri, kamu harus segera bersiap.
4: Baik, Akek. Aku segera berbaring.
2: Tak lama kemudian, masuklah rombongan pengawal Raja Akil ke dalam rumah Putri Mayang. Mereka pun disambut oleh Panglima 7.
1: Maaf, Paman. Kami kesini ingin memastikan apa benar Putri Mayang memiliki wajah pak bidadari. Pasalnya, Raja Akil sangat penasaran.
3: Itu terlalu dilebih-lebihkan, tuanku. Putri kami tidak secantik itu. Lebih baik tuanku tidak melihatnya. Tuan akan menyesal. Dan lagi pula, saat ini putri kami sedang sakit, tuanku.
1: Saya harus melihatnya, Paman. Ini adalah perintah Raja Akil.
3: Baiklah. Kalau kalian memaksa, silakan. Putri sekarang ada di kamarnya. Putri, Putri. Para pengawal Raja Akil ingin melihat kondisi Putri. Apakah kami boleh masuk?
4: Iya, Ake. Silakan. Pintunya tidak dikunci.
1: Maafkan kami, Putri, mengganggu waktu istirahat Putri. Tapi, apakah kami bisa melihat wajah Putri?
2: Putri Mayang pun membuka penutup wajahnya dan...
5: Oh my God! Apakah ini Putri yang katanya cantik, Mbak Bidadari?
3: Nah, tuh kan? Sudah saya katakan. Tuanku akan menyesal kalau sudah melihat Putri.
1: Baiklah, Paman. Kalau begitu, kami izin pamit, Paman.
2: Dengan tergesa-gesa, pengawal meninggalkan kediaman Putri Mayang. Sementara itu, para penduduk kampung dan Panglima Tujuh tak henti-hentinya bersyukur karena putrinya selamat dari cengkeraman Raja Akil. Namun, seorang penduduk dengan penasaran bertanya kepada Putri Mayang.
6: Tapi Putri, bagaimana Putri bisa berubah 360 derajat dan menjadi jelek seperti ini?
4: Saya mandi dengan air rebusan jantung pisang, sehingga membuat wajah dan tubuh saya jadi seperti ini.
2: Sementara itu di ruang kerajaan, para pengawal sudah menyampaikan apa yang mereka lihat kepada Raja Akil.
0: Jadi, kabar yang beredar selama ini yang menyebutkan bahwa Putri Mayang adalah seorang gadis jelita adalah berita bohong.
1: Betul, tuanku. Karena saya sudah melihat sendiri. Bahkan tuanku tak akan mau mendekati dirinya. Karena ia seorang gadis yang berpenyakitan dan memiliki wajah yang buruk rupa.
2: Waktu pun berlalu. Namun, kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar. Raja Akil pun penasaran. Dicobanya untuk mendengar langsung dari para depati. Setelah ia memperoleh informasi yang dirasanya akurat, maka ia kembali memanggil para pengawalnya.
0: Para pengawal!
1: Ya, tuanku.
0: Kuperintahkan kalian besok pagi berangkat ke daerah Muntok dan bawa Putri Mayang ke sini.
1: Tapi tuan, bukankah Putri Mayang tersebut adalah gadis yang jelek dan hitam? Kenapa tuanku ingin membawanya ke...
0: Jangan membantah ucapanku! Segera laksanakan.
1: Baik, maafkan kami, Raja.
2: Keesokan harinya, para pengawal dan prajurit Raja Akil pergi ke kampung Muntok. Barisan prajurit Raja Akil menimbulkan kecemasan bagi penduduk desa yang dilaluinya. Dan secara spontan, penduduk kampung menyampaikan berita kedatangan para pengawal dan prajurit Raja Akil kepada Putri Mayang. Para Panglima Tujuh pun kembali mencari jantung pisang untuk dibuatkan air rebusan sebagai air mandi Putri Mayang. Selang beberapa lama, rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil pun tiba di kediaman rumah Putri Mayang.
1: Maafkan kami, Paman. Terpaksa kami kembali lagi ke rumah ini. Karena Tuan kami, Raja Akil, memerintahkan untuk membawa Putri Mayang ke hadapan beliau. Beliau ingin membuktikan bahwa Putri Mayang adalah seorang putri yang sangat cantik.
3: Tapi, bukankah kalian telah melihat sendiri bagaimana rupa Putri Mayang?
1: Betul, Paman. Namun, Tuan kami tetap memaksa ingin melihat langsung wajah Putri Mayang. Untuk itu, izinkan kami membawa Putri untuk menemui Raja Akil, Paman.
3: Waduh. Baiklah. Kami akan mempersiapkan bekal putri kami selama dalam perjalanan.
2: Akhirnya, Putri Mayang didampingi Panglima Tujuh pergi bersama rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil. Dan mereka pun akhirnya tiba di kerajaan Raja Akil.
1: Tuanku, saat ini Putri Mayang berada di beranda depan.
0: Bagus. Aku sudah tidak sabar melihat sosok Putri Mayang yang menjadi perbincangan itu. Mana yang namanya Putri Mayang?
4: Hamba, tuanku.
0: Apa? Kamu Putri Mayang? Pengawal, bawa keluar wanita ini. Bodoh kalian semua. Kenapa kalian bawa kemari wanita yang jelek ini?
2: Panglima Tujuh dan Putri Mayang bergembira karena taktik mereka berhasil mengelabui Raja Akil. Hari telah berganti dan kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar berhembus di hampir seluruh penjuru Pulau Bangka.
0: Aneh sekali, bukankah telah kalian saksikan sendiri bahwa Putri Mayang adalah wanita yang buruk rupa? Tapi mengapa masih banyak yang bilang kalau Putri Mayang adalah wanita cantik? Bagaimana menurut kalian, pengawal?
1: Maaf tuanku, saya rasa Putri Mayang sudah menipu kita dengan penampilannya, sehingga memberikan kesan bahwa ia adalah wanita yang jelek, tuanku.
0: Apa maksudmu? Apakah dia sengaja merubah penampilannya menjadi wanita yang buruk rupa agar terhindar dariku?
1: Benar, tuanku.
0: Dasar! Beraninya dia mengelabui Raja Akil. Pengawal! Ya, segera persiapkan senjata dan kerahkan 100 orang prajurit. Siap, untuk menangkap Putri Mayang. Tangkap dan singkirkan jika ada yang berani menghalangi.
7: Baik, tuanku.
2: Bagaikan berangkat ke medan perang, pasukan Raja Akil telah menimbulkan aroma ketakutan bagi penduduk kampung yang dilewatinya. Dan kabar kedatangan pasukan Raja Akil pun telah menyebar hingga ke telinga Panglima Tujuh dan Putri Mayang.
3: Kali ini kita jangan melibatkan penduduk. Kita harus mengungsi dari rumah ini. Kita harus cari tempat untuk menghadang pasukan Raja Akil.
4: Benar, Ake. Jangan sampai kita merusak kedamaian kampung ini. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini.
2: Berangkatlah Putri Mayang ditemani oleh Ake Mis dan Ake Pok ke Kampung Pahit. Sementara itu, Ake Ning, Ake Sak, Ake Kuah, Ake Adung, dan Ake Ijah menunggu kedatangan pasukan di ujung kampung.
1: Maaf, Paman. Izinkan kami membawa Putri Mayang ke Pangkal Pinang. Raja Akil akan mempersunting Putri Mayang menjadi istrinya.
3: Beritahu Raja Akil, langkahi dulu mayat kami bila ingin membawa putri kami.
1: Apakah Paman tidak tahu berhadapan dengan siapa? Kami berjumlah 100 orang, akan mudah menangkap Paman yang hanya 5 orang.
3: Panglima Tujuh tidak akan pernah gentar menghadapi musuh-musuh Allah.
2: Mendengar hal tersebut, para prajurit gemetar ketakutan karena mereka telah mendengar kehebatan Panglima Tujuh di medan perang. Namun, pertempuran pun tak bisa dihindari.
7: Ayo, serang! Jangan takut, serang!
2: Pertempuran pun pecah meskipun dengan jumlah yang tidak seimbang. Kelima pendekar Panglima Tujuh menyambut serangan para musuhnya dengan tenang. Satu persatu, prajurit pun roboh. Pasukan Raja Akil semakin beringas melihat rekan-rekannya jatuh bersimbah darah. Tak ingin berlama-lama, maka dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, para Panglima Tujuh segera ingin mengakhiri pertempuran tersebut. Pasukan Raja Akil pun kocar-kacir melihat rekannya semakin berkurang, sehingga akhirnya masih tersisa beberapa orang saja. Mereka pun melarikan diri menyelamatkan jiwa dari serangan Panglima Tujuh. Kelima pendekar meninggalkan arena pertempuran dan menyusul Putri Mayang ke Kampung Pahit.
4: Itu Ake. Ake, apakah Ake terluka? Bagaimana kondisi Ake?
3: Alhamdulillah, kami selamat, Putri.
4: Kalau begitu, mari kita segera pergi dari tempat ini, Ake, sebelum nanti prajurit Raja Akil kembali mengejar kita.
2: Setelah jauh melakukan perjalanan menyusuri kampung, sungai, dan hutan, akhirnya rombongan Putri dan Panglima Tujuh tibalah di suatu daerah, di daerah dataran tinggi, dan mereka pun segera membangun rumah di daerah tersebut. Lambat laun, seiring bergantinya hari, daerah tersebut akhirnya menjadi daerah pemukiman karena diketahui adanya seorang putri yang cantik dan baik hati tinggal di daerah itu, sehingga menarik para penduduk untuk bermukim di tempat tersebut. Salah satunya adalah Bang Hamid yang juga terpesona dengan kecantikan Putri Mayang.
8: Maaf, Paman. Apakah boleh hamba berkenalan dengan Putri Paman ini?
0: Wahai anak muda, siapakah gerangan Ananda?
8: Saya Abang Hamid, Paman.
0: Jika anak muda ingin berkenalan dengan anak kami, silakan saja.
8: Burung punai hinggap di kayu jati. Hinggap di kayu jati yang dahannya rindang. Maafkanlah kiranya hamba yang hina ini. Hendak bertanya, siapakah adik cantik gerangan?
4: Kayu jati dibuat dipan. Dipan ditaro di beranda luar rumah. Janganlah abang berlebihan. Adik yang hina, Mayang punya nama.
8: Terima kasih, Adinda. Mau menyambut maksud baik saya.
4: Iya, Abang Hamid.
2: Sejak saat itu, terbinalah jalinan kasih asmara antara Putri Mayang dan Abang Hamid. Panglima Tujuh dan penduduk pun sangat mendukung hubungan tersebut. Namun, rupanya Allah berkehendak lain. Putri tertimpa penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
4: Abang, Ake, maafkan Mayang. Sepertinya Mayang sudah tidak sanggup lagi.
8: Putri, jangan bicara seperti itu. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu.
0: Putri, kau harus kuat.
4: Maafkan aku, Ake. Abang Hamid.

Putri Mayang akhirnya dimakamkan di ujung desa. Untuk mengabadikan kenangan penduduk kampung terhadap sang putri, maka penduduk kampung menamakan perkampungan mereka dengan nama sang putri, yaitu Kampung Mayang. Demikianlah album legenda persembahan Radio Republik Indonesia Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
3: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
4: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, indian dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
3: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
4: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
3: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
4: Nyaman kama yo.
3: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
4: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Adi masalah ape?
3: Denglah, Rom. Gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai di lea.
4: Weh, Mayo lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayo?
3: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
4: Di hati ku nih, Mai.
3: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
4: Menia pok dek usaha no, Mai.
3: Pok ne Rom, along kita gimayan malam ne Rom ah.
4: Bener nian Mayo, along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
3: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne Rom, pok mayar ku.
4: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah.
3: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
4: Apa ini Mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
3: Sekate-kate tembulok pok ne Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
4: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga Mayo.
3: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
4: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tuh Mai, tuh Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, oh Mai.
3: Menek, kafe nama Rom.
4: Ape? Tape?
3: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
4: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
3: biseng ge Rom. Malunya kedenger urang.
4: Mai macam ke Aliando Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
3: deng ke alian dua rom. Mirip ke mangpan ya toh.
4: Mane mangpang rungang main.
3: Tengok rebut keriting dak rom.
4: Dek kawah ku nak model tu mai. Ku nak macam ke alian dua ya mai.
3: Nok basing pok lah rom.
4: Kita duduk di mana mai yuk?
3: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
4: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
3: Lah matet lah rom. Chicken gue boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
4: Oh ayam. Jadi mencicken steak nih arti ya kalau kuneng. Chicken nih ketepo ayam mayo. Steak nih berarti ketiak mayo. Aku udah mai. Jadi ketiak ayam mayo.
3: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
4: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
3: Malu kudeng.
4: Ku masan sampe ke pok bela ho.
3: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
4: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
3: La ilah illallah pegawai
4: matikan nih,
3: Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar
4: oh,
3: pok ada penasaran.
4: Oh, nak iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
3: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
4: Nyaman dak, Mayo?
3: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
4: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
3: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
4: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
3: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
4: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
3: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
4: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
3: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
4: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
3: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
4: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya longku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
3: Payah, bayi pok nih, Rom. Yo lah pun, Rom.
4: Yo, Patman. Jangan kek lama aja.
1: Rom Pat FM. Suara Budaya Bangka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jang. Oh.
2: Jauh.
1: Kira mang, kira mang. Kira apa? Mang. Cuma aku maksudnya ngi tadi. Dia baca tapi ya.
2: Ya, lo ikut kita berincaknya.
1: Ya, itu kekaknya budak bep salah gua.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan ya, seperti Muharraman, kemudian

0: Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah ya, begitu besar ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
1: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
0: Nah, hal ini disebabkan yang pertama ya, karena orang Bangka, ya orang Melayu Bangka, itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
1: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini. Lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
0: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam kan adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru Ngeruah atau Nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan Maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tua Tunu, Air Duren, kan? Itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
1: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syar dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
0: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih apa ya, lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka apa? Suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya, orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya, Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya, untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali ya, akan bertambah kepada mereka.
1: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti Ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan satu Muharram dan Maulid Nabi, biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
0: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Batih juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nispu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
1: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tuatunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
0: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga, ya, menjaga wibawa kampungnya, kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus, ya. Jadi marwah, ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi, ya, dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama, ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat, ya. Semangat saling tolong, ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja, ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi, ya, menjadi tinggi, sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisi dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif, ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat, ya, setiap hari kehidupan itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
1: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.
2: Pagi mai, kini ngangguk terus. Ngapa?
3: Nyapu nak kemana, Es?
2: Penan palak kone mai.
3: Yang apa penan, Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal, ya, cemurang-murang, ya. Paham lah tengane, ya.
3: Dapat, oh, kini, nih. Oh, menak, ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
2: Yo, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya, kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi, pok, berisi. Biar usaha, pok, terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha, pok, cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa, kun, berdiri, pek, panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok, ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
6: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anya.

Super Ready sahabat budaya, gini kebersamaan kita di dendang serumpun sebalai malam hari ini udah di malam mingguan Sabtu 20 Juni 2026 kayak kuyu Regina ngantika. Oke, Sapradi di Sungai Liat di Bangka. Lagi musim duren. Hadau. Kita tahu Bangka ada duren yang sangat terkenal dan sudah go nasional ada Sapradi. Dan harganya juga lumayan mehong karena memang sesuai dengan kualitas duren. Wow. Pasti kak tahu duren apa Sapradi. Pelahkan duren cuma sih Sapradi. Duren lamblong atau duren tai babi kalau nama lokal. Nah kali ini ada info festival durian yang digelar di Bangka Barat Juli 2026 ada duren cuma sih Sapradi. Nah jadi, pecinta durian wajib merapat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan gelar Festival Durian di Kabupaten Bangka Barat pada Juli 2026 mendatang. Pada awal Juli tahun ini akan digelar Festival Durian di Desa Pelangas, Bangka Barat. Nah, KT Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Kepulauan Bangka Belitung, Widya Kemalasari. Nah, lewat acara ini, pemerintah Provinsi Bangka Belitung meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara. APG pelaksanaan dilakukan selama masa libur sekolah, Sapradi. Jadi, pengunjung juga pacak nyicipin durian khas Bangka Belitung khususnya dari wilayah Kabupaten Bangka Barat. Jenis duriannya adalah durian namlung yang dikenal sebagai durian cumasi tadi, Sapradi. Ini biasanya memang dari Bangka Barat khususnya dari daerah Jebus kalau udah salah durian cumasi ini, Sapradi. Nah, jadi durian cumasi ini disebut cukup populer di kalangan pecinta buah durian nih Sapradi. Durian jenis ini diburu karena memiliki rasa manis yang khas. Selain itu, setiap ruas di dalam durian cumasi hanya memiliki satu biji durian Sapradi. Kualitasnya yang premium membuat harga durian cumasi ini cukup tinggi di pasaran, yakni berada di kisaran Rp300.000 per kilogram. Bahkan harga jual tuh bisa meloncat lebih tinggi saat permintaan pasar meningkat tajam Sapradi. Dan cuma durian cumasi, ada pula durian khas lain yang bernama durian tembaga. Buah durian ini memiliki cita rasa manis yang Sapradi. Sesuai nama ya, buah ini mempunyai daging dengan tekstur lembut seperti mentega. Nah, Widya nyampaikan dampak positif festival ini tidak hanya untuk sektor pariwisata, tapi juga warga setempat. Perputaran uang dari acara ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara langsung, khususnya para petani durian lokal. Selain pacak makan durian sampai puas, pengunjung juga pacak menyambangi tempat wisata di sekitar, misalnya tempat wisata kuliner, wisata alam dan juga wisata budaya. Para wisatawan kelae tidak hanya menikmati cita rasa durian khas daerah nih, tapi juga bisa berwisata alam, sejarah, budaya dan kuliner di Pulau Bangka yang tidak kalah indah dibandingkan dengan daerah lain. Wow, keren tidak Sapradi? Jadi tidak sabar lagi Sapradi berkunjung ke Festival Durian di Kabupaten Bangka Barat pada Juli 2026 mendatang. Awal Juli Sapradi akan digelar Festival Durian di Desa Pelangas, Bangka Barat. Ya mungkin puncaknya di awal Juli kelas radio, tapi di sekarang ini juga lah banjir durian luar biasa. Jadi pecinta durian ini adalah surga durian Sapradi. Waduh, tapi jangan kebanyakan makan durian. Ingat, harus dibatasi karena durian juga mungkin agak panas Sapradi. Jadi jangan terlalu banyak apalagi yang memiliki riwayat tensi tinggi, kolesterol. Waduh. Ditahan-tahan, jangan berlebihan makanan karena apapun yang berlebihan segala sesuatu pasti tidak baik. Ya lawan Sapradi jam berapa nih lah? Jam 21:37 menit kayak kuyuk Regina ngantika sampai tutup siaran jam 12 kelak. Kelak dilanjut kayak Tang Toto jam 22 ku hadirkan kembali pilihan lagu-lagu kayak nganti malam hari kak nih di malam mingguan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perumpat FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Ma, nga pagi, Mai.
1: Po nak tau da es?
0: Malak ko kini. Pantang nga sa ningo ko. Ta es, es. Ta es, es.
1: Nya es, nya dah lama lagi ada pesta besar, nya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, es. Po nak tau da. Bentar lagi ada pesta besar, es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu. Apa yang begitu? Menelok kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyah ukan tua es. Ukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Cemana kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge pacak es. Sambil ngetem di kebun, ge kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, ge, apa deh, Mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Nak mana, Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Yo, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih kelak, eh?
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita ngok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok, ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Sini
6: Es, masuk rumah lu Es, besar petir nih.
5: Cuman aku takut ke sana.
0: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengis asal bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sege Rom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Kuneu kan sibuk, Mai. Tapi mang, kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggumong. Mana ya dia bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih, Rom. Lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom? Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan, Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih, Mayo. Orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meniseku, Mai.
1: Au nian, Rom. Lain mentukang nata indepok nih, Romo.
0: Indepok ya lah, Mai. Nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng geng ngintil seku, Mai. Kemana-mana geng ikut dijubur ku nih, Mai.
1: Kita kan CS, Rom. Kawan, Rom. Tukang traktirku, Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak be, Rom. Nue ke, sensetep, Pok Nih, Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuknya lah, Pok Nih, Mai. Wew.
1: Rom.
0: Apa, Mai?
1: Ada orang gila, ya, Rom.
0: Mana?
1: Mantan lah, Rom.
0: Wah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia ngomong tau kayak kita, Mai.
1: Tuhan,
0: ya, Rom. Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah deket, Mai.
2: Orang ambil anak.
0: Mai. Rom, kok ngeri, Mai?
2: Anak.
0: Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh, ngeri. Oh,

Kapan tah? Lurup!

0: Mai,
1: yuk kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai. Cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batang batang batang mai. Mati lama aku lari mai. Udah cepat ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Palah rom rom.
0: Lagi ada tak mai?
2: Rom. Pok dak tahu dak rom.
0: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Kacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau disangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai. Letek ku mai. Aduh mai pet
2: menuh. Letek rom rom. Kemarin dosa asu.
3: Aduh,
2: dipeluntang ru es dikejar bayi.
3: Ya Allah.
2: Nehlah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
0: Langkapi buli mai gara-gara ku mai.
2: Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
2: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes kok rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai. Kau pikirku ni penuto mai. Apa cak kempes? Ni mang mang kau mai. Weh mulut aku.
2: Tapi rom. Lucu gitu tadi romo. Kata kenang tak kayak renggile di rom. Tapi ni rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
2: Nyari anak kepo rom.
0: Tapi yang kira di tuh.
2: Kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
0: Deki adeh nyaman lah. Agi cakepku selangit langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
2: Kekerianya orang gile rom. Mun po orang gile lebih kali rom runges rom.
0: Astagfirullahalazim.
2: Orang gile lu macam ni runges rom.
0: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik dengan mahal ni mai. Di 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu di keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai
2: oh. Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
2: Kena pok lah rom. Males ku ngejelas ya. Ku nge leteh rom. Nyabe nih asen. Putus lah asen nyabe ku nih rom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
2: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
2: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
0: Oh
2: undang-undang nak rom.
0: Oh
2: yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
0: Oh
2: adalah kita belajar SD sari mari rom.
0: Oh adalah aku tahu lah mentua mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom.
0: Sekarang ni PKN kata.
2: Oh,
0: siko iya, deng pe mai, dia banyak dak.
2: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat, rom.
0: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai, kalau di kampung kita nih, ada orang gila besak perut, mai, yuk. Hah, ngeri ku, mai.
2: Besak perut cemana, nyarom.
0: Kayaknya ningok tadi tuh. Hah.
2: Tak banyak, banyak macam sih orang gila nih, rom. Ada yang...
0: Lah ngapain boleh ke ketawa tuh
2: Mai? Apalah ada yang sensor Mas saya gerang gile banyak yang sensor Rom.
0: Iya
2: lagu yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Rumah butuh nang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya-day, dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nasek!
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, lom sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

mengenang bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat, o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya, bahasa daerah Sungai Liat. Yang berarti, apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi e. Misalnya, bapak e untuk menyebutkan bapaknya, duit e untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Namun perbedaan fonetiknya tidak begitu signifikan. Bunyi bahasanya hanya dibedakan oleh cengkoknya. Dengan begitu, irama dari fonetis bahasanya terdengar memiliki perbedaan alunan. Perbedaan ini misalnya bisa disimak pada bunyi bahasa asli penduduk wilayah Sijuk dengan penduduk wilayah Belantu. Sementara itu, wilayah lainnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan fonetik inilah yang dapat menunjukkan identitas pribadi serta asal-usul kelahirannya. Hal ini karena budaya setiap insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat non-formal,
penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Ada

ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa-desa itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti, khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja ya. Ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin dan Ipin itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu Bangka Belitung atau bahasa Melayu Bangka. Ya, nah karena kita rentan daerah Melayu, maka yang muncul seperti itu hanya dialeknya aja yang berbeda-beda. Itu yang berkenaan dengan masalah dialek ya, ataupun mengenai bahasa sehari-hari di masyarakat Belitung. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita masih menggunakan bahasa daerah. Hanya saja ini akan berdampak ya, kalau kita sesama daerah mungkin nggak ada masalah, artinya sama-sama berbahasa. Tetapi akhir-akhir ini kan tidak menutup kemungkinan dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah. Tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian, sehingga dalam kurun waktu tertentu satu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah yang ada.

0: Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut, dalam perjalanan sejarah yang panjang, membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru, orang Melayu Bangka Belitung.
1: Ada penggunaan bahasa lain selain bahasa daerah di Bangka Belitung. Sehubungan banyaknya pendatang, ini bisa saja terjadi. Misalnya di daerah tertentu, hampir di beberapa daerah di Bangka Belitung ini dikenal adanya seperti Kampung Jawa. Ya, di Pangkal Pinang ada Kampung Jawa, di Sungailir ada Kampung Jawa, di Mentongkan ada Kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Dan mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah ini berdampak dan berpengaruh ya, secara langsung ya, dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalam mereka adalah penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh. Ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi, ya. Tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah, ya, pembahasan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat sangat memperkaya sebenarnya, khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang, ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita, terutama ketika kita mau memberi sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis. Ini pernah menjadi pengalaman buat keluarga, ya, karena dia dari Bugis, kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, dia bahasa dari Bugis, ya, akhirnya ikannya malah tidak beli, ya, digratiskan karena dia menganggap ini merupakan saudara dia yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan, ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya, ya, dari mulai bahasa daerah, ya, dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, itu sebenarnya menambah keterpan kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungiliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Seberadi sahabat budaya tentua, lagi di kebersamaan kita di tangtu tembang terakhir untuk tidur. Kenganti malam hari kak sampai tutup siaran jam 12 kelak di malam mingguan kali ini Seberadio. Nah tentua untuk Ika yang mungkin belum tidur ya karena masih menikmati malam mingguan. Nah ini kuade beberapa informasi menarik kok. Kenganti malam hari kak nih.

Nah, kali ini Super Adi, ku punya trik cepat tidur pasca nobar Piala Dunia. Yang lagi menikmati pesta bola dunia, Piala Dunia, Pildun, Super Adi, yang pasti sering begadang. Mungkin bingung macam mana udah begadang gak tidur lagi. Nah, jadi ini ada trik cepat tidur pasca nobar Piala Dunia, Super Adi. Jadi gol di menit terakhir, adu penalti menegangkan, hingga selebrasi kemenangan tim favorit sering membuat para pecinta sepak bola sulit langsung terlelap setelah nobar Piala Dunia. Masih mungkin terngiang-ngiang seperadio, ada rasa puas, ada rasa kecewa, macam itu. Nah, meski tubuh lelah karena begadang, pikiran masih aktif mengulang momen pertandingan, membuat mata tetap segar sampai dini hari. Padahal, kualitas tidur setelah nobar sangat penting agar tubuh tetap bugar keesokan hari ya. Nah, ini dia ada berikut beberapa trik cepat tidur yang pacak dicube setelah nonton Pildun seperadio. Yang pertama, matikan layar segera setelah pertandingan berakhir. Banyak orang yang masih melanjutkan aktivitas dengan scrolling media sosial untuk melihat komentar netizen, meme pertandingan, atau analisis pasca laga. Kebiasaan ini justru membuat otak tetap aktif. Cobalah menghentikan penggunaan ponsel, tablet, atau televisi setidaknya 15-30 menit sebelum tidur. Cahaya biru dari layar dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang bantu tubuh ngerasa ngantuk. Terus yang kedua, hindari diskusi panjang yang terlalu emosional. Perdebatan soal wasit, strategi pelatih, atau performa pemain favorit memang seru, tapi diskusi yang terlalu panas dapat meningkatkan adrenalin dan membuat jantung tetap berdebar. Mending ngobrol, lakukan secara santai dan singkat. Simpan analisis mendalam untuk esok hari saat tubuh sudah beristirahat.

Era berikut agar cepat tidur sudah nonton Piala Dunia tadi Supradi, minum air putih yang cukup. Dan saat nobar banyak orang konsumsi kopi, teh, minuman energi atau minuman bersoda agar tetap terjaga. Setelah pertandingan selesai, imbangi dengan air putih untuk membantu tubuh kembali rileks. Tapi hindari minum terlalu banyak tepat sebelum tidur agar tidak sering terbangun untuk ke kamar mandi. Yang keempat, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Seperti kayak kata Mike Rom tuh. Setelah suasana stadion dan teriakan gol yang meriah, tubuh membutuhkan lingkungan yang tenang. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan: redupkan lampu kamar, atur suhu ruangan agar sejuk, gunakan aroma terapi lembut seperti lavender, kurangi suara bising dari luar ruangan. Lingkungan yang nyaman bantu tubuh memahami bahwa saatnya beristirahat. Lanjut, cara berikut agar cepat tidur abis nonton Pildun, lakukan peregangan ringan. Duduk berjam-jam selama nobar dapat membuat otot terasa tegang. Luangkan waktu 5-10 menit untuk melakukan peregangan ringan pada leher, bahu, punggung, kayak kaki spradi. Gerakan sederhana ini bantu ngurangi ketegangan otot sekaligus ngasih sinyal kayak tubuh untuk memasuki fase relaksasi. Terus yang keenam, gunakan teknik pernafasan 478. Banyak orang menggunakan metode ini agar lebih cepat ngantuk. Tarik nafas melalui hidung selama 4 detik. Tahan nafas selama 7 detik. Terus buang nafas perlahan selama 8 detik. Diulangi 4-5 kali sporadi. Ingat, tarik nafas selama 4 detik. Tahan selama 7 detik. Terus keluarkan selama 8 detik tapi perlahan sebradi. Latihan ini dapat membantu menurunkan detak jantung dan membuat tubuh lebih tenang. Lanjut yang ketujuh, hindari makanan berat setelah laga. Mie instan, gorengan atau makanan berlemak memang jadi teman setia saat nobar. Tapi makan berat tepat sebelum tidur dapat membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras. Melapar setelah pertandingan, pilih cemilan ringan seperti pisang, oatmeal atau segelas susu hangat. Dan yang kedelapan, jangan memikirkan hasil pertandingan terlalu lama seperadi. Nah, bagi penggemar sepak bola, kekalahan tim favorit kadang terasa menyebalkan, kecewa seperadi. Sebaliknya, kemenangan dramatis bisa membuat euforia sulit berhenti. Pikir, terus kenang, terus seperadi. Dan jadi ingat bahwa tubuh membutuhkan istirahat. Hasil pertandingan tidak akan berubah meski dipikirkan sepanjang malam. Fokuslah pada pemulihan energi agar dapat beraktivitas dengan optimal esok hari seperadi. Nobar Pildun ini memang menghadirkan keseruan yang sulit dilupakan. Tapi jangan sampai euforia pertandingan mengorbankan kualitas tidur dengan membatasi penggunaan HP, radio, menghindari stimulasi berlebihan, melakukan relaksasi, dan nyiptakan suasana kamar yang nyaman. Ika bisa lebih cepat terlelap meski baru bayi menyaksikan laga penuh tensi. Jadi setelah peluit panjang berbunyi, saat ngasih tubuh kesempatan untuk istirahat dengan tidur yang cukup, Ika Paca kembali mendukung tim favorit di pertandingan berikutnya dengan energi yang maksimal. Nah, itu dia Sopradio, Ade tips cepat tidur abis nonton Pildun ataupun Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang. Dan nonton baca denger lewat RRI juga Sopradio, siaran langsung. Oke, Sopradi, jam 23:37 menit suat nih. Jadi nganti malam hari Kak nih menutup perjumpaan kita nih Sopradio. Langsung bela ku hadirkan Agi ke Ika pilihan lagu-lagu hiburan Odeo sampai kelak kebersamaan kita berakhir tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat.

berkata, "Alangkah hebatnya penderitaan ayah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setelah hari ini, ayahmu tidak akan mendapatkan penderitaan lagi." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Fatimah berkata, "Ayah, engkau telah menyambut panggilan Tuhan. Ayah, surga Firdauslah tempatmu. Ayah, kepada Jibril aku ucapkan berita kematian ini." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, Fatimah berkata, "Apakah kalian tidak merasa berat hati menaburkan debu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Akan tiba suatu masa pada manusia. Siapa di antara mereka yang bersikap sabar demi agamanya, ia ibarat menggenggam bara api." Rasulullah mengagumi seorang mukmin. Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Dan bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di darat, tetap di darat, sekali merdeka, tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: RRI Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sepradik semuanya. Apa kabar untuk pagi hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali kembali di Perempuan Nganti di sepanjang hari ini sampai kelak di jam 12 malam. Dan di kebersamaan saatnya ada Ega, rekan operator Dennis Musa Putra Nganti sampai kelak jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Di antara dialog kebersamaan kami hadirkan untuk rangkaian acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, dilanjutkan dengan Ngopi Pagi sampai jam 8, habis itu kita hadirkan juga untuk Berobat sampai jam 10. Ya, itu dia untuk rangkaian acara seperti di kesempatan hari ini ya, untuk hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dan seperti untuk informasi waktu jam 5 lewat 6 menit ya, kita awali kebersamaan kita dengan rangkaian acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa bersama Ustaz Khairul Mandeha dengan topik pahala ngelayat, yang juga akan dirangkaikan dengan sajian lagu-lagu religi islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Kupia, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duryatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah SWT, berjumpa kembali dengan kami, dengan saya Ustadz Hoiroman Deha, dalam acara Kupiah kesayangan kita, acara yang kita tunggu-tunggu, komunikasi perkara iman dan takwa. Sebuah acara yang insya Allah kita berharap menjadi acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya dijelaskan berbagai macam ilmu, dijelaskan nasihat-nasihat di dalam keagamaan. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama bersolawat, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Kita di tengah banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah, di tengah kita banyak pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita dikirimkan nikmat oleh Allah, dikirimkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Seorang nabi yang kata-katanya adalah mutiara. Seorang nabi yang kata-katanya adalah nasihat kebaikan-kebaikan. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa diri kita dijadikan sebagai umat yang selalu bersambung kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Sahih Bukhari setiap Jumat, An-Nar'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, kata beliau, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kata Abu Hurairah, manittaba'a janazatan janazata muslimin imanan wahtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrughu min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratayni kullu qiratin mislu Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghadiri jenazah, mengikuti jenazah, hadir ke orang meninggal, ngelayat bahasa kita, barang siapa yang ngelayat, kemen bahasa kita ngelayat ke orang meninggal, tentu yang dimaksud di sini adalah orang Islam. Kita ngelayat ke jenazah ta muslimin, mengelayat ke saudara kita yang muslim meninggal dunia, kita datang ngelayat. Apa tujuannya kita ngelayat itu? Imanan, didasari iman. Apa yang mendorong kita itu ngelayat? Wahti saban, pengen berpahala. Dan orang itu hadir di situ ikut mensolatkan. Orang itu hadir di situ tidak cukup cuma nyolatkan, ikut pemakaman. Maka orang itu pulang membawa pahala dua kirot, kata Nabi. Satu kirot pahalanya itu seperti gunung Uhud. Bayangkan dua kirot, para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kirot pahala dibawa, dua kirot pahala dibawa, saking pentingnya. Tapi dasarnya itu tadi, kita datang ke sana karena iman, bukan karena enggak enak. Ngapain kak, mau masa kita nih, ngapain kak, kenapa kamu itu kok datang ke sana ngelayat? Karena tidak seger ya, tidak datang, tidak enak ya, tidak datang. Nah itu dasarnya bukan karena iman, dasarnya bukan karena pengen pahala, cuma kenapa? Karena tidak seger, tidak didatang, tidak di ngelayat. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, nah kemudian
ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بكيرتين. Jika seseorang hadir ngelayat, lalu orang itu ikut nyolatin, tidak ikut ke penguburan, cuma nyolatin, maka orang itu pulang membawa pahala satu kirot segunung Uhud. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, begitu luar biasa pahala sosial urusan musibah, urusan orang ninggal nih, begitu besar. Tapi itu tadi, jika didasari dengan iman, jika datangnya didasari dengan apa namanya, pengen dapat pahala. Kemudian hadis berikutnya, anan Nabi, hadis ke-46, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tentu ada beberapa hal yang enggak saya baca, yang mulai dari perawinya panjang sekali, banyak. Jadi langsung kita ambil hadisnya saja. Annan Nabiyah haddatsani Abdullah, kata Murji'ah, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kata Nabi, sibabul muslim fusuk, wa qitaluhu kufrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, mencerca, mencela, mencaci maki orang Islam itu adalah fasik, dosa. Kita diajarkan mencaci orang-orang Islam itu adalah dosa. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh agama ini untuk bersopan. Kita diajarkan ini untuk bersopan santun. Kita diajarkan untuk bertutur kata yang sopan, bertutur kata yang lembut, sehingga nyaci maki orang itu hukumnya dosa. Dosa ada jadi. Apalagi begitu marah ke orang, kebun binatang keluar semua. Kalau sudah emosi sama orang, masya Allah, luar biasa, kebun binatangnya keluar semua. Wa qitaluhu kufrun, memerangi mereka itu kafir jika menganggap itu boleh. Jadi kafir jika ada anggapan bahwasannya apa namanya, memerangi orang kafir itu halal. Jadi merangi orang kafir itu, lihat dulu kafirnya yang model kayak gimana. Kemudian berikutnya, anna Rasul Ubadah bin Sumit, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yakul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, kharaja bi yukhbiru bi lailatul qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu waktu keluar bersama kami, ke menuju kami, berkumpul dengan kami, mengisahkan, menceritakan tentang Lailatul Qadar. Menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentang Lailatul Qadar kepada para sahabat. Fatalaha rajulani minal muslimin faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at wa asa ay yakuna khairan lakum iltamisuha fis sab'i wa tis'ina wal khams. Suatu hari Nabi keluntum ceritakan Lailatul, tapi ternyata ketika Nabi sudah hendak mengisahkan, sudah mau menceritakan, ada orang berdebat, adu argumen gitu, apa masa kita ya, adu mulut gitu, masa kita nih kasarnya adu mulut, jadi adu mulut, sehingga Nabi adu mulut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya itu kesini gabung ke kalian nih ngejelasin Lailatul Qadar, mau menerangkan Lailatul Qadar. Tetapi kalian malah ribut, kalian ini masa adu mulut, kalian berkelahi masa kita adu mulut, sehingga Lailatul Qadar itu diangkat.
para pendengar yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, dan itu menjadi lebih baik untuk kalian. Maka kata Nabi, wahai sahabat, carilah Lailatul Qadar itu, intailah Lailatul Qadar itu di tanggal, di malam ke-27, malam 29 dan juga malam 25. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu, oleh karenanya di situ para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun terkait ibadah yang kita lakukan itu kita berusaha didasari rasa iman. Ngapik macam tu nak ngaji misalkan karena didasari iman dan pengen pahala. Ngapik bersedekah karena didasari iman dan berpahala dan pengen ngarep pahala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah itulah sekilas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya baca di dalam kitab Sahih Bukhari Tabarrukan. Ngambil berkah, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.

kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil, tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran. Itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan, tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah. Itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi. Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasakan bahwa banyak lumuran dosa, maka sisanya jangan disia-siakan lagi. Ini kan aneh, sudah tahu banyak dosa, besoknya masih berdosa lagi. Sudah tahu banyak salah, besoknya masih dikoleksi. Sudah tahu banyak berbuat maksiat, besok ditambah lagi. Ya kapan Anda masuk surganya? Kapan jadi baiknya? Mesti ada satu bagian dalam episode kehidupan kita dituliskan kita sebagai orang baik. Dan pastikanlah episode itu adalah akhir dari kehidupan kita, sehingga predikatnya berubah menjadi husnul khatimah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kualitas hidup, maka berlombalah dengan para pendosa untuk banyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala.

Ada sahabat Nabi, namanya Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat mulia ini rajin ke masjid, itikaf di sana, tapi nampaknya kok tidak berimbang dengan keadaan fisiknya. Orangnya kok kelihatan kurus, seperti jarang makan dan sebagainya. Sampai kemudian Nabi bertanya kepada sahabat mulia ini, kenapa kamu begini? Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini seperti ini, sulit makan, sulit minum, bukan berarti gak ada makanan. Tapi ketika siang datang, saya selalu memikirkan Anda. Kira-kira malam ketemu lagi gak dengan Anda? Ketika saya malam, saya pikirkan lagi Anda. Kira-kira bertemu lagi gak dengan Anda? Dan yang paling membuat saya sulit menyentuh makanan adalah, kalau di dunia, saya masih bisa lihat Anda. Tapi kalau kita berpisah, entah Anda duluan meninggal atau saya duluan yang meninggal, di surga kita ketemu lagi gak?

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu.

kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian. Enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3.

0: angkat belitung ni.
1: Selamat pagi Sumberdaya sahabat budaya. Warga Bukit Trenggiling, Desa Aimesuk, Kecamatan Pangkalan Baru mengadakan tradisi sedekah keleka. Pada Sabtu 20 Juni 2026, sedekah keleka merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpah panen durian. Hal itu pun diungkapkan oleh Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman pada saat menghadiri sedekah keleka. Bupati juga menambahkan bahwa esensi utama dari kegiatannya adalah pengakuan atas berkah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dikatakan meskipun di semen orang hadir, setidaknya ada pengakuan dalam hati bahwa apapun yang dihasilkan saat ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Kepala Desa Aimesuk Fajri menjelaskan bahwa acara sedekah keleka ini menyajikan sekitar 2000 butir buah durian hasil panen hari itu di wilayah Bukit Trenggiling dan Bukit Ingge. Menariknya, seluruh durian tersebut dibagikan secara gratis kepada pengunjung yang datang. Desa Aimesuk sendiri memiliki potensi luar biasa sebagai sentra durian. Tercatat ada sekitar 325.000 batang durian alam dengan 380-an varietas lokal yang berbeda. Selain itu, pemerintah desa dan masyarakat juga telah mengembangkan sekitar 60.000 batang durian varietas unggul macam OC ataupun duri hitam, Musang King, ke Super Tembaga. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Trompat RRI. Spadi, yuk kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Trompat RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyiku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuman Mai, kok. Aduh, bengis asyik Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sih Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk mana Rom.
0: Ku nih kan sibuk Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
0: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan toukan kain Rom, tapi klien Rom, bukan oh, kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok ne Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mane ade basi bangka ngenyape. Yang ade ge ngeleteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tinggal adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisi ko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seko Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini ka bekawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom. Nue ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Weu.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.

0: Kapan tah?
1: Lurup! Lurup ini kenapa?
0: Mati lagi lah kejar mulai main. Ya Allah.
1: Pak ya,
0: jangan mati lah.
2: Ya sini nah. Ya ya.
0: Matilah Mike, lagi teh Mike, matilah Mike, udah kawa
1: Mike.
0: Ya kita pulang nak. Mike, cepat Mike, lari Mike, Mike, lari Mike, cepat Mike.
1: Yuna,
0: lagi aku Mike, kita sembunyi lo Mike, Mike kita sembunyi di dekat batu batang lo Mike. Matilah aku lari Mike, udah cepat ngomong lagi Mike, matilah Mike.
1: Apalah Rom,
0: lagi ada tidak Mike?
1: Rom. Pok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Racau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar.

0: si asu. Aduh. Di pelontang ruas dikejar baye.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara po neh larom.
1: Langgapi duli mai gara-gara ku mai. Matut
0: po lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng pulih orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kani Mai. Kapikirku di Banuto Mai. Apa cak kempes? Nimang mah kani Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi ini Romnya nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyakire po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Dia kayak adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Mayok mulut kane mayok kerialah dede cabi Mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi dengan mahal ni Mai. 50.000 Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu dek keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayok.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mai. Mendek de punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan Mai yok.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku neh ge leteh Rom. Nyabe neh asenak. Putus lah hasenya be ku neh Rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Ha. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh,
0: undang-undang dak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: siko ya, deng P Mai. Dek banyak dak?
0: Oh, lah pun eh.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lah pun, Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut Mai yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Besar perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh gak ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile. Banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah. Baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Lengkap Belitung, selamat pagi, semangat pagi, seperade untuk pagi hari ini ya. Semoga cuaca cerah dan pacak bikin kita untuk menikmati hari Minggu untuk berakhir pekan. Pagi ini libur panjang nih untuk anak-anak sekolah. Oh, lumayan panjang ya. 3 minggu lah, Predi. 3 minggu lebih lah kira-kira ya. Menyala ada tuh. Oke, di kebersamaan kita untuk ngopi pagi kami hadirkan sampai kelar di jam 8. Dan tentunya di kebersamaan kami hadirkan untuk informasi BMKG di mana puncak kemarau Juli hingga September 2026. Dan kita masih waspada yang namanya risiko ISPA gitu. Jadi BMKG itu memperkirakan puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi pada Juli sampai September 2026. Kondisi ini pun perlu diantisipasi masyarakat dengan pemerintah juga, terutama terkait potensi dampak El Nino terhadap cuaca kering, polusi udara, kayak risiko gangguan kesehatan. BMKG menyebutkan dampak langsung El Nino di Indonesia diperkirakan terasa terutama selama musim kemarau sampai Oktober kelak, Pradi. Dan berdasarkan perhitungan BMKG pada awal Juni sampai dari Juni 2026, fenomena El Nino diperkirakan berlanjut sampai awal tahun 2027. Lumayan panjang ya. Dan di sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah respons cepat ya untuk mengantisipasi peningkatan polusi udara. Ya, meningkatnya polusi udara saat musim kemarau juga berpotensi memicu kenaikan kasus infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA. Dan selain proyeksi musim kemarau nasional, BMKG juga merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada Sabtu kemarin. Dan Jakarta Pusat ke Jakarta Timur diperkirakan cerah pada pagi hari ini ya, cerah berawan pada siang sampai sore, kemudian berawan pada malam hari gitu, seperti ya. Dan tentunya juga ini untuk BMKG secara keseluruhan mengimbau masyarakat dan juga pemerintah daerah melakukan langkah antisipasi sejak dini guna mengurangi potensi kerugian akibat dampak musim kemarau El Nino, Predi ya. Jadi untuk lingkungan iya, kesehatan juga lebih utama gitu, karena ini pacak-pacak nantinya muncullah risiko penyakit ISPA yang sesak napas toh, Predi. Yang mana kalau ISPA atau yang sesak napas, harus kayak bernapas tadi ya. Ya, jadi untuk sekarang nih kita jangan buang-buang air, kita lakukan penghematan juga ya. Penghematan air jangan kita buang-buang sekenak-kenak apa ya. Hati-hati juga nih, Predi.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datang.
2: Lah rom, rom. Dan kayak nyanyi pok rom. Kentut ke pok walas rom. Nah, long kita nyari mau makan rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kalau lagi rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kebuang bela. Dek dia suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kanya di duit Mai. Yalah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
2: Oh lah rom, makan kue belah kita rom.
3: Nak beli kue, dek.
2: Au, bi.
0: Oh, au lah, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, bi, ni. Mau diwe, bi, oh.
3: Awak lah, dek. Ada yang muat. Tapi, ge, banyak. Kurang nitip.
2: Nyaman, rom.
0: Nyube, Mai, bagi kue. Nak gasari ni, Mai, yuk.
2: Nyaman, rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman na. Kelapa kau dadek, Mai.
2: Apa lagi, Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi kau nak nyubi keruket ya, lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gue, Pok, nabi.
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh, Bi.
2: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
3: Aok lah. Kue bangkak gale ni. Ada apem, kroket.
0: Mantap rom.
3: Yot. Ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah bi kalau kan keracun.
2: Nyapok keracau gak rom. Aok. Lah lama berjual kue ni biok.
3: Pun kue ya lah 80 tahun membi ni berjual.
2: Kue ini lah, Bi. Oh.
0: Ngapa Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapa ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita ini dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
3: Oh, Niana. Menukan kita siapa lagi, Nek Nagi, ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi dek, Bi. Oh. Kau ini nak buat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
2: Nak kok lah bantat, Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue pli.
0: Oh suku ayo kue Mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan Mai.
3: Kanyu pabi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, Rom, ku asese kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
3: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
2: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
0: Lime, banyak, Karu, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lime Mayo, ku gayanya 18.
2: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
4: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian Mai, Rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan getak. Jadilah, oh, kue gak sengrenyap lah gue kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap, ningin-ningin nih, kayak kencah kupai.

0: Oh, Not. Kemananya kini, Not, Pak Man?
1: Ngapainnya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya?
1: Wah,

Selamat pagi, Seprede, sahabat budaya. Bupati Bangka Tengah Al Ghafri mengajukan sekolah nasional terintegrasi dibangun di Desa Namang. Lahan yang dibutuhkan sekitar 20-30 hektar. Bupati menyampaikan itu di ruang rapat paripurna DPRD Bangka Tengah. Dan Al Ghafri juga DPRD menyetujui sekolah nasional terintegrasi di Namang. Al Ghafri Rahman menjelaskan pembangunan SNT merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya pembangunan sekolah yang terintegrasi, komprehensif, dan dilengkapi fasilitas modern sampai laboratorium berstandar internasional. Warga Kelurahan Dul, Rosmadi berharap hadirnya SNT KSR Kelae Pacak melahirkan generasi unggul dari Bangka Tengah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.